0: nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
2: Yakin stabil.
3: Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kalso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Sari Pulalam melaporkan selengkapnya.
8: dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahun ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap dia sama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kapumei 2026 sekitar

0: jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, nah sebenarnya cuma yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa kan kalau kompar cabai itu yang rempah yang ditalongkan itu ini cuma si ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan keren.
0: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
5: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
4: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
6: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga

0: bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
3: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
5: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
6: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
7: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat,

0: menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: 94.3 MHz tetap bersama Anda di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda Jabat Rana dari Merdeka 68 Manokwari ya. Dan untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 ataupun juga yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Pagi Anda, semoga kebersamaan hari ini terus memberikan hiburan tersendiri untuk Anda dan juga informasi-informasi yang memberikan edukasi untuk Anda di setiap program siaran kami. Untuk Anda yang sedia berada di tempat aktivitas Anda, gunakan waktu Anda dengan baik untuk mengerjakan dan menyelesaikan setiap bagian dari tugas dan tanggung jawab yang Anda punya hari ini, dan semoga segala sesuatu juga tetap berjalan dengan baik. Apapun yang ingin Anda kerjakan, manfaatkan waktu Anda karena waktu itu sangat penting ya untuk menentukan kesuksesan, tapi juga dengan keberuntungan yang kita capai di hari ini dari setiap usaha yang kita jalankan. Tapi yang pastinya kami harapkan semua boleh tetap berjalan dengan baik, cuaca juga mendukung kita semua untuk melakukan aktivitas hari ini, dan itu menjadi harapan semua kita ya untuk tetap menjadi orang-orang yang sukses dalam setiap tugas tanggung jawab yang boleh kita lakukan di hari ini. Tidak hanya untuk pendengar di Manokwari, Anda juga yang berada di luar dari Manokwari juga Jabat Rahat dari Merdeka 68 untuk semua Anda, dan semoga kebersamaan hari ini semua boleh tetap lancar ya, apapun itu yang Anda lakukan semua boleh tetap ada dalam kendali Anda, dan semua karya-karya Anda di hari ini juga berhasil, ada sesuatu yang bisa Anda dapat dari setiap pencapaian Anda. Kami akan terus menemani dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 di Nuansa Kerja Anda hari ini.
1: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya mana?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?
5: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
6: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
5: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
6: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
5: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
6: Hah, menguburkanku?
7: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air,

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: MHz. Terima kasih tetap bersama kami. Tetap semangat juga untuk melakukan bagian dari aktivitas Anda. Apapun yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda hari ini dijalani dengan baik. Saya nanti menemani Anda sampai di pukul 10:39 waktu Indonesia Timur. Informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda. Iya, pendengar, pemerintah terus berupaya untuk meredam harga cabai rawit merah yang naik pada Mei 2026 dengan meningkatkan pasokan ke daerah yang kekurangan dan memperkuat distribusi antar daerah. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia, rata-rata nasional di pasar tradisional rawit hijau per kilogram itu tembus harga Rp50.950 per kilo, dan harga cabai rawit merah itu tembus harga Rp71.400 per 15 Mei. Nah, inilah yang menjadi faktor kenaikan harga karena curah hujan yang tinggi, serangan hama yang juga menyebabkan produksi turun, dan permintaan masyarakat terhadap cabai rawit cukup tinggi. Upaya pemerintah untuk terus meredam harga cabai rawit dengan memetakan sentra produksi cabai rawit yang mulai masuk masa panen, kemudian memperkuat distribusi cabai rawit dari daerah sentra ke wilayah konsumsi, menggelar pasar cabai murah di kota-kota yang mengalami gejolak harga cabai, dan pergerakan harga cabai rawit mulai lebih terkendali setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi kembali mengalir ke pasar dan membuat tekanan harga yang sempat meningkat berangsur-angsur turun. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan Stabilitas Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 10:40 waktu Indonesia Timur.
5: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
6: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
5: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
6: Mana-mana-mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
5: Masa sih?
6: Iya.
5: Perlu ya di-update?
6: Iya
5: dong. Nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Dengar 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dan usai sudah kebersamaan kami menemani Anda di Lintas Manokwari pagi. Kebersamaan dengan Anda lepas dari kami yang bertugas di pagi Lintas Manokwari pagi. Rekan-rekan di Lintas Manokwari siang akan menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 untuk Anda, mewakili kru kerabat kerja di Nuansa pagi Anda. Saya Yuki Kubiari dan juga operator Bung Alan, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: pagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

setiap program satu dimanapun Anda berada pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi masih terus menemani suasana aktivitas siang hari Anda. Lintas Manokwari Siang untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan ditemani Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Puasa mengajarkan kita menjaga lisan, menghindari gosip, kata kasar, dan perdebatan yang sia-sia adalah bagian dari ibadah. Karena pahala puasa bukan hanya dari menahan lapar, tetapi juga dari menjaga sikap dan perilaku. Mari isi Ramadan dengan tutur kata yang baik dan menenangkan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

Dengar setiap programan satu di mana pun Anda berada, pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini masih dengan aktivitas pekerjaannya. Tetap semangat ya, dan selamat menikmati santapan siang Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santapan siangnya, dan selamat beristirahat juga untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat ya, rehat sejenak dari aktivitasnya. Ya, tetap semangat nanti ya untuk kembali beraktivitas lagi sampai tuntas nanti.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

0: Putin, toh dua-duanya tetap teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
2: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA.

0: telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026,

ada Dembele dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahir

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya. Kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Luki dan setter senior Nizar Zulfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil?
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan

0: sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidah.

Teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Dengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang dengan aktivitasnya ya, walaupun

terik. Ya, tapi tidak mematahkan semangat Anda ya dalam menjalankan pekerjaan Anda atau mengerjakan pekerjaan ya di sepanjang hari ini ya. Tetap semangat apapun yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini hingga tuntas nanti. Dan untuk Anda yang lagi sedang menikmati suasana santai untuk rehat sejenak ya dari pekerjaan, selamat rehat sejenak. Dan tentunya kembali semangat ya dalam menjalankan pekerjaannya nanti.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar tidak terasa sudah pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang jelang sore hari ini masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Dan pendengar, kami informasikan nanti di pukul 15 kami akan sampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari siang hingga sore nanti.

Mendengar sendiri manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
2: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
3: Adalah event itu harus bisa diangkat. Supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
2: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan pelaksanaan event surfing.

0: Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, memimpin peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang bertempat di kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan tema Hari Kearsipan tahun ini yakni Empowering the Future. Kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki makna strategis, karena arsip tidak hanya dipandang sebagai rekaman masa lalu tetapi juga aset penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Arsip bukan sekedar dokumen administrasi tetapi merupakan sumber daya strategis nasional yang menjadi fondasi pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Yang menjelaskan arsip memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif bangsa yang menjamin validitas data dan informasi, sekaligus menjaga kesinambungan nilai serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Menurutnya, pengelolaan arsip yang autentik, utuh, dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Sekda juga menekankan bahwa bidang kearsipan harus mampu mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan sumber daya manusia unggul, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat hingga penguatan ketahanan nasional melalui Koperasi Merah Putih. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Papua Barat semakin meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara profesional, modern, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
1: Pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 ini, tema yang diusung adalah Empowering the Future. Kearsipan untuk memperdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna bahwa arsip bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan sumber daya atau aset strategis nasional yang sangat fundamental untuk mengarahkan dan memperdayakan masa depan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip berperan sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin validitas data dan informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, arsip yang dikelola secara autentik, terpercaya, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, membangun kelanjutan pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga memori kolektif nasional sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto terdapat beberapa agenda strategis nasional, antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan nasional melalui program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Agenda strategis nasional tersebut harus didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
0: Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, memori kolektif bangsa, serta instrumen strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang maju dan berdaya saing. Saudara Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Atanius Guntara Martana menilai, penerapan sasi laut menjadi salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam yang efektif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di wilayah pesisir Papua Barat. Menurutnya, pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hasil laut dan pelestarian lingkungan. Ia mengatakan kawasan sasi berfungsi sebagai ruang proteksi atau bank ikan, sehingga biota laut

0: dapat berkembang biak dengan baik dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan masyarakat. Melalui sasi, masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut agar sumber daya di dalamnya tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Menurutnya, pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi perlu dipertahankan karena terbukti membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem pesisir tetap terpelihara.
1: Jajas ini adalah merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat yang kita sampingkan dengan secara teknis. Kelautan dia adalah merupakan proteksi di mana menjadi buffer zone dan menjadi bank ikan yang selama itu 3 tahun dia berkembang biak dan dia akan keluar di luar daerah sasi dan dia menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
0: Atanius menambahkan keberhasilan pengelolaan sasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam menjaga kawasan laut secara bersama. Selain berdampak terhadap kelestarian lingkungan, kawasan sasi juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan wisata alam berbasis konservasi di wilayah pesisir Papua Barat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ketua Parlemen Jalanan Parjal Papua Barat, Ronald Mambiau, mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara bijak dan memaknainya dari sisi edukasi serta kemanusiaan. Ronald mengatakan film ini perlu dipahami sebagai sarana edukasi untuk melihat realitas sosial yang terjadi di Papua, termasuk dari aspek kemanusiaan, ekonomi, dan hak-hak masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bisa menonton film tersebut agar dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua tetapi harus bisa memaknai dengan baik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan isi film sebagai bahan yang dapat menimbulkan konflik ataupun mengganggu hubungan persaudaraan di tengah kesiapan sosial dan jangan sampai film tersebut dipakai untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terganggunya Kamtibmas di Papua Barat.
2: Bahkan kami berharap semua masyarakat harus nonton supaya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tapi kemudian dari film itu dimaknai baik dari sisi ya edukasi kemanusiaan, dari sisi ekonomi dan hak-hak lainnya. Tanpa kemudian jadikan film itu untuk mengganggu persahabatan atau kekeluargaan yang ada. Karena forum atau ruangan itu dibuka, ayo mari kita sama-sama nonton dan menghayati itu. Dan implementasinya tidak kemudian mencoreng apa sesungguhnya pesan dan semangat dari film itu.
0: Ronald menambahkan pesan utama dari film tersebut harus dijadikan bahan refleksi bersama tanpa mencoreng semangat persatuan dan kekeluargaan yang selama ini terbangun di Papua Barat. Dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bantuan penambahan bibit kakao dari PMK tiba di lokasi kegiatan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Sabtu kemarin. Kedatangan bibit kakao tersebut disambut antusias oleh personil Satgas TMMD bersama warga setempat. Bantuan bibit ini nantinya akan ditanam di lahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan hasil perkebunan warga Kampung Tanah Rubuh. Personil Satgas TMMD bersama masyarakat langsung melakukan pembongkaran dan penataan bibit agar tetap terjaga kualitasnya sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman. Kehadiran bantuan bibit kakao ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD ke-128. Dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE menyampaikan, program TMMD ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap bibit kakao tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Saudara Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh GMAHK Sanggeng bersama Jemaat Listra dan Kemiri menggelar kebaktian kebangunan rohani atau KKR di gedung GMAHK Jemaat Sanggeng. Kegiatan rohani yang berlangsung setiap malam itu mengangkat tema Hidup Karena Percaya. Ketua Panitia KKR, V. Lumabiang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan gereja yang dilaksanakan serentak sesuai kalender gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Divisi Asia Pasifik Selatan dan Daerah Misi Papua Barat. Ia menjelaskan panitia pelaksana dibentuk oleh Jemaat Sanggeng, Kemiri, dan Listra dengan melibatkan pengurus gereja Bakti Wanita Advent atau BWA serta para anggota jemaat dari ketiga wilayah pelayanan. Lumabiang mengutip Matius 28 ayat 19-20 yang menegaskan tugas gereja untuk memberitakan Injil dan membimbing umat hidup dalam iman kepada Tuhan. Menurutnya, tema Hidup Karena Percaya dipilih untuk memberikan penguatan rohani kepada jemaat di tengah berbagai tantangan kehidupan.
3: Latar belakang pelaksanaan KKR yang dimaksud sesuai dengan kalender Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dan Daerah Misi Papua Barat melalui program RIPS 2026, bahwa KKR Kaum Awam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dijadwalkan pada bulan April, bulan Mei pada tahun 2026. Dalam memahami dan melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan program RIPS 2026, maka ketiga jemaat telah membentuk panitia pelaksanaan kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani kaum awam. Besar harapan kami melalui KKR kaum awam hidup karena percaya.
0: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani agar hadir secara rutin selama pelaksanaan KKR berlangsung. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 sore ini.
4: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat ini sudah pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan ke ruang dengar Anda. Di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta mengikuti 100% Indonesia. Kita celang 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: wih,
0: berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Harusnya ramai ya.
1: Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya Inai sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
2: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
2: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
2: bisa begitu? Bisa 12 bisa 13.
1: Oh berarti saya bisa masuk.
2: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
2: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
2: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
2: Artis senior kita.
0: Senior ya.
2: Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
2: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
2: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
2: aja.
0: Itu saya?
2: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Kita
2: 10 orang.
0: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?

0: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
1: cuma digerin gitu.
0: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
2: Oh, iya iya iya. Tapi apa
1: maaf, ada ketinggalan satu.
2: Siapa?
0: Reza. Siapa?
1: Bukan Kak Els.
2: Oh, Ela. Oh, Madam
3: Els. Aduh.
2: Iya iya iya
3: iya.
1: Lagi ibadah haji.
3: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
2: Selamat siang Reza. Apa kabar?
4: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
2: Oh. Lagi apa Reza?
4: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
3: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
2: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
2: Iya Reza.
3: Gak mau dibikinin lagu apa?
2: Dia pernah kan waktu itu?
3: Udah.
2: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kok nggak salah?
4: Kita pernah
3: ke Cafe Records ya?
2: Cafe Records zaman
3: dulu.
2: Oh
3: begitu?
2: Iya, dibawa sama Pian.
3: Oh, dibawa Pian Sarul Gunawan. Oh, betul.
2: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
3: Sudah baku dapa.
2: Baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
2: Baru belajar kayak gimana nanti?
3: Baru belajar sama Malaysia.
2: Iya.

0: Kan Sorak kita ya. Ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
1: Oh, sebagian. Oh,
0: kita sebagian. Ya, kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ lah saling kenal, akhirnya dekat.
2: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
3: Beda-beda.
2: Itu luar biasa.
3: Iya.
2: Reza ini paling paling kecil di
1: angkutan.
2: Paling
1: muda.
2: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
2: menyesuaikan.
4: Karena menghadapi menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda.
3: Cukup tua.
4: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
2: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
3: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
2: Iya.
0: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
3: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
2: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
5: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
3: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
2: Ayo absen.
3: Absen. Yang di studio ada Marcel,
1: Inai.
3: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
2: Yes.
5: Oh gitu.
3: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
2: Iya, dari tadi
3: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
2: Ya.
3: Mas Faris, selamat siang.
2: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
3: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
3: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
3: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
3: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
3: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
3: Amin.
6: Lancar semuanya.
3: Siap. Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
3: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
2: Makan bakso Malang nggak?
3: Makan.
2: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
3: Itu aja Mas Faris ya.
2: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
3: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Malu. Ada Ibu Farida.
2: Halo,
3: selamat
2: Ibu Farida.
3: Siang.
0: Kita pe kampung.
3: Kita pe kampung Bu Farida.
0: Tetangga.
3: Bu Farida.
2: Farida, halo.
3: Oke. Okay.
2: Terputus
3: Bu Farida. Tapi ada suara ini.
2: Ya dari tadi loh.
3: Dari tadi ya udah.
2: 10 menit.
3: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
2: lagi. Ya.
3: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
0: Teh Lady dulu deh kayaknya.
3: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
7: Kenapa nih?
3: Lagi
7: ngambil minum dulu.
2: Oh iya.
3: Kenapa namanya The Nine?
7: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
0: Betul. Nah,
3: tadinya begitu ya.
7: Awalnya.
3: Okay.
7: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
3: Oh sih.
2: Langsung diajak loh.
7: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
2: Iya.
7: Mas Tengku ya siapa?
2: Iya.
3: Tengku samping.
2: Benar, Kak.
7: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
2: The Nine.
7: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
3: Oke.
2: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
7: itu,
2: ulang tahun saya 9, Bang.
3: Oh iya.
2: Makanya 9 The Nine ya kan?
7: Angka 9.
2: Iya.
0: Bulan berapa, Bang?

0: 5.
1: Oh, baru lewat.
2: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
2: Saya.
1: Oh, begitu.
3: Langsung
1: gitu
3: ya.
1: Foundernya langsung ya.
0: The founder.
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
0: Iya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh
1: Cie. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
2: Harus pakai bahasa Padang enggak
1: apa-apa. Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
4: Halo. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
4: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
1: Boleh dong.
4: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
1: Oke. Okay.
4: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
4: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
1: Silakan.
4: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi. Ya, lalu salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang. Mm-hmm. Salam juga buatnya Kak Servio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain sukses selalu.
1: Terima
4: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima kasih Uncle Gazi. Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
0: Bang Yosi PK Bari.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
5: 100% Indonesia.
1: Iya,
0: iya. Bang Yosi.
5: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
5: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
2: Harga partai.
3: Harga sedulur.
1: 9 dapat bonus 1.
2: Betul, ya. Betul.
1: Satu dapat bonus 9.
3: Yeah.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm. si Reza itu mm-hmm. Dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
5: Tapi pernah nggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
0: Iya, nanti dijawab ya.
5: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
0: Balik
1: lagi.
0: Lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi maruk loh dia loh.
0: Aduh, jam gadang semua disikat.
3: Semua disikat.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
6: Selamat siang. Selamat kesempatan Indonesia. Ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
1: Oh, Solok.
2: Solok.
1: Silakan.
2: Solok.
0: Bareh Solok. Dari tanamu
2: dari Solo dari Solo ke Solo
0: langsung
1: oke
0: okay.
1: Okay.
0: ya iya Uncu ada pertanyaan
6: ada din halo Dinai
1: halo
6: saya Uncu Dispo dari kota Solonya Sumatera Barat.
1: Salam kenal
6: menanyakan ke Dinai ini ya gimana tuh menjaga kualitasnya kan gak mudah tuh.
1: Oke.
6: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya Denai.
1: Siap.
2: Siap.
6: Okay. Salam lagi.
1: Oke. Okay. Silakan.
6: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodata Padang.
1: Mm-hmm.
6: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
1: Oke.
6: Okay. Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
0: Siap, Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, yo. Udah.
1: Oke. Uncu Divo
0: Uncu
1: udah.
0: Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya.
0: Mm-mm.
1: Oh Uncu, baiklah.
0: Uncu.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
2: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
0: Yes.
1: Lagu apa?
2: Yang di-cover.
1: Iya.
3: Belum ya.
2: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak, oh, okay.
2: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
2: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
2: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling dulunya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
1: Kalau personil secara masing-masing ya.
2: Iya. Tapi kalau secara demain keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
0: ada pikiran nggak rencana?
2: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
0: masterpiece
2: karya,
0: ya,
2: masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita Denain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya.
1: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan lo.
0: Siapa mau jawab?
1: Siapa mau jawab? Ya,
0: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
3: Iya,
2: silakan, silakan, silakan. Teteh, Echa.
7: Teteh, Teteh aja dulu.
1: Teteh?
7: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
7: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan, cerita tentang lagu barunya.
0: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
2: cerita,
1: ini?
2: Cerita tentang lagu.
7: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
0: Roma, bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
7: ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk gitu. Siap. Ya,
7: pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya. Bisa apanya?
2: Bisa menjadi,
7: banyak orang suka.
0: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
7: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
7: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
2: Terima kasih.
1: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
2: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
2: Partnya Tete di sebelah mana sih?
7: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
2: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
7: Kan ngeblank semua kan.
2: Kalau
7: kayak gini kan
2: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
2: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
7: Pelukan,
2: nah, ya, tuh, Teh. Pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung Benny Jo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady.
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benny Jo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung. Ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian bingung, semua karena ya? Banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu
4: jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja
1: sediain 9 piring 9 minum ya.

0: vokal juga kan. Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
1: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
3: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia, jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
3: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza gak sih?
4: Kalau misalkan minta secara langsung sih, gak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh gak fals atau gak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngeresa, jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu, kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
2: Setuju.
1: Benar banget.
3: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
2: Ya,
3: Solok. Tadi ya.
2: Bare Solok.
3: Bare Solok itu apa sih artinya?
2: Beras.
3: Oh, beras. Bare itu beras.
2: Bare Solo.
3: Oke.
2: Solo Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
0: Tapi benar.
2: Benar ya?
3: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
3: Marcel dulu kali.
1: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
3: satpam bayarnya mahal ya.
1: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
3: Oke.
1: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
3: bentuk latihan
1: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
3: karaoke ya.
1: Karaoke enggak gitaran,
0: tagendangan,
1: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
3: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
0: Aku ya sama aja sih.
3: Sama aja ya.
0: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
3: Apa aja ya?
0: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
2: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
0: Ya itu memang iya juga sih, tapi
1: udah gak ngefek ya.
0: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
1: ya,
0: dikuranginnya pas mendekati event aja.
1: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
3: Oh gitu ya.
2: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
3: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
2: Iya.
5: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
1: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
3: Oke.
5: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh enggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, enggak bisa lewat ya.
3: Iya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
4: Enggak ada sih.
2: Sikat aja, Sa.
4: Ngambek
2: ya.
4: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
3: Digigit.
2: Oh my god.
0: Kayak makan kacang dia tuh sama es batu.
3: Oke.
0: Kalau bisa di
2: bestie ya, gitu mereka tuh, ya.
0: Kayak dia seneng banget deh.
2: Bestian sama es batu.
3: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo. Ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
2: Siapa yang mau jawab?
1: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza

0: masing-masing bisa solo gitu ya.
1: Ya, Reza, aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke. Okay.
1: Eh, mau enggak nyanyi lagu aku ini nih nih. Mau enggak jadi produser? Ya udah saling
2: seru, seru
1: aja
2: ya.
1: Gitu, seru ya. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
2: fotografer,
1: ada fotografer.
2: Kita ada.
1: Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
3: Oh. Ada ramen juga.
1: Ramen juga, makanan juga kita ada.
3: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
1: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
0: ya. Oh ya.
2: Seru
0: banget. Oke. Okay.
2: Ya, ya.
0: Ada lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes. Ada Bang Benijo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
2: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior, Junior
2: ya,
0: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
2: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior jiku, gitu.
2: Ada kepikiran?
1: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya.
0: Okay.
1: Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya?
2: Wadah
1: untuk,
2: ya
1: untuk wadah. Ya mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
0: Oh, okay.
3: Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
1: Iya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
2: Jadi wadah untuk mengembangkan
0: bakat
2: seni.
0: Ya,
2: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
1: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
1: Okay. Ya. Jadi
0: iya sih.
1: Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
3: iya
1: ya.
3: Lagi.
1: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
3: itu, cuma jarinya
1: jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak. Pergumulan hidup ya.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat ini ya.
1: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
1: makanya
0: sudah.
1: Kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu
0: jangan
1: itu
0: nangis
1: yang,
0: dong
1: itu yang dibikin
3: itu
1: ya, kayaknya hati. yang nggak datang hari ini nih yang bakal nangis
0: oh, gitu ya
3: kan di situ ada lirik yang sebagainya jangan menangis itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini
1: iya.
2: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis
3: dan sedih okay. Kan ada kita
1: so di sini masih ada kita di sini kok kayak gitu.
2: Itulah siap, apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
1: Panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
2: Kenapa?
3: Enggak, aku yang
0: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
3: pokoknya
0: tadi?
3: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak Dedenan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
2: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
1: Ayo.
2: Jadi iya dong, jadi sahabat. Jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya,
2: seru.
0: Teh.
2: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya. Diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.
2: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.

0: Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya ya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Aduh. Ya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
3: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
3: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
3: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
3: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
3: Gampang.
1: Kecil tuh. Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing. Aduh. Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
4: Padang, Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus jadi
3: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Okay, nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
3: Makassar.
1: Makassar.
3: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
3: Nah,
1: Teteh.
3: Refnya.
1: Ya udah.
4: Aduh bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh ya. Refnya aja masing-masing ya.
3: Masing-masing.
1: Berarti
2: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
3: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
2: Aku terakhir.
3: Dia main aman.
1: Main aman.
3: Enak.
1: Silakan Inai.
4: Aku lagi mikir lirik.
3: Atau siapa yang udah
4: diri sendiri?
1: Yang udah siap.
4: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang, ayo.
4: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
3: Kita Maresa.
4: Bayi walau ku tak puru.
3: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
3: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
5: Asli susah juga.
3: Udahlah.
4: Makassar Teh. Aduh.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo. Halo, Teleri dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Nah, okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Ya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: The
1: maksudnya.
2: Selamat siang. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
2: Okay. Ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar

0: Siang, wow, Bang Albert, silakan.
1: Wow, selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
1: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
1: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
1: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke. Ya. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
2: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya.
2: Sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
3: Mau dijawab nih?
0: Ya,
3: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur, senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
3: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Siap.
4: Benar.
3: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
2: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
2: Apa tuh?
0: Next project
2: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
3: Masing-masing personil.
0: Marcel
3: lagi,
0: dulu
3: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
2: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya. Enggak ada bercanda-bercanda.
0: Ya enggak apa-apa. Iyalah,
2: kita rezeki masing-masing itu
3: rezeki. Boleh.
2: Bercanda-bercanda.
3: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
2: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
3: Dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
5: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
2: Iya. Nanti promo ke sini.
5: Oh, gitu.
0: Begitu masuk lagi ya dong.
2: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
6: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
2: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
6: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
2: Oke, Teledi.
6: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel.
2: Iya dong.
0: Yang paling senior, Teledi. Apa nih next projectnya?
3: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
7: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu makanya.
0: Melamar apa nih?
7: Enggak ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
2: Oh, oke.
7: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Tete. Memang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi RRI tetap.
0: Oh, ditunggu dong.
3: Mungkin maksudnya
0: saya mau
7: Ismail.
0: Siap.
7: Sama Tengku Taufik.
2: Iya.
3: Mungkin perlu saya nambahin.
6: Tengku juga tuh tadi katanya buat
2: Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
3: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
3: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
2: sehat makanya ya.
6: Sehat makanya.
7: Kita lengkap ya.
3: Lengkap.

0: Jadi the 9 tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
1: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
2: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
1: Iya, emang layak suaraku ya.
0: Layak dong, Bang.
2: Layak banget.
0: Harus pede.
1: Andai dipisah. Oke.
0: Senang banget. Senang,
1: terima kasih banyak.
0: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
1: Oh iya.
0: Apa? Jadi
2: jadi buat semua yang tahu, mendengarkan ya, kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management. IR-nya musik biasa C Management.
1: Oke.
2: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
0: Iya, semoga views-nya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
1: Ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
0: Lagu saya.
1: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
0: Iya, itu lagu saya juga.
1: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
0: Terima kasih, sukses buat semua.
1: Teh Lady, Reza,
0: Mbak Inaim, Kakak Marcel.
1: Oke, salam
0: karya
1: buat personil yang lainnya.
0: Ya.
1: Terutama Irma Rahim, janji kemarin kesini hari ini, ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
0: pekan depan
1: ya. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Wagub DKI Jakarta terinspirasi fasilitas pengolahan sampah di Copenhagen, Denmark yang menerapkan sistem pengolahan sampah modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Rani mengatakan, pengolahan sampah di Copenhagen menunjukkan fasilitas lingkungan dapat dibangun secara modern, efisien sekaligus terbuka bagi publik. Informasi selanjutnya, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan atau Citata DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas dengan mulai dari penyegelan hingga penghentian operasional secara permanen mengenai gedung yang terbukti sengaja mengabaikan izin sertifikat laik fungsi atau SLF. Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Vera Revina, mengatakan SLF...
2: Setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama... mengikuti 100% Indonesia. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 Manokwari.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi

0: luhur agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda,

Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi,

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan

dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1900.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, without honor or an honor on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lies, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Het hele land oranje.
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

menakutkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya untuk kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Ya, baik mendengar warta berita daerah malam ini. Selasa tanggal 19 Mei 2026, dan rangkaian informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamile. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temengmere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temengmere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan, sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
2: Adalah event itu harus bisa diangkat. Supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban. Amban itu.
1: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan pelaksanaan event surfing di masa mendatang.
2: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi, khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikulung papan itu baru jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu.
1: Untuk diketahui, pengembangan sport turis seperti surfing dan voli pantai dinilai memiliki potensi besar karena mampu menarik daya wisatawan dengan biaya penyelenggaraan yang relatif lebih efisien dibanding cabang olahraga lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temengmere memimpin peringatan Hari Karsipan Nasional ke-55 yang bertepat di kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan tema Hari Karsipan tahun ini yakni Empowering the Future, Karsipan yang memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045, yang memiliki makna strategis karena arsip tidak hanya dipandang sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga aset penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Arsip bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan sumber daya strategis nasional yang menjadi fondasi pengambilan keputusan akuntabilitas pemerintah dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, kata Ali Baham Temengmere. Ia menjelaskan, arsip memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif bangsa yang menjamin validitas data dan informasi sekaligus menjaga kesinambungan nilai serta kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Menurut Ali Baham Temengmere, pengelolaan arsip yang autentik, utuh dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
2: Pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 ini, tema yang diusung adalah Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna
3: bahwa arsip bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan sumber daya atau aset strategis nasional yang sangat fundamental untuk mengarahkan dan memperdayakan masa depan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip berperan sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin validitas data dan informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, arsip yang dikelola secara autentik, terpercaya dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, fondasi pencerdasan bangsa, serta inovasi layanan publik.
0: Sekda juga menegaskan bahwa bidang kearsipan harus mampu mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan sumber daya manusia unggul, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan ketahanan nasional melalui Koperasi Merah Putih. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Papua Barat semakin meningkat kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara profesional, modern, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
3: Membangun keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga memori kolektif nasional sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto terdapat beberapa agenda strategis nasional, antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan nasional melalui program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Agenda strategis nasional tersebut harus didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
0: Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, memori kolektif bangsa, serta instrumen strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang maju dan berdaya saing. Ya, baik pendengar, selanjutnya Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Antinus Guntara Martana, menilai penerapan sasi laut menjadi salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam yang efektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah pesisir Papua Barat. Menurutnya, pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaat hasil laut dan pelestarian lingkungan. Ia mengatakan kawasan sasi berfungsi sebagai ruang proteksi atau bank ikan sehingga biota laut dapat berkembang biak dengan baik dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan masyarakat. Melalui sasi, masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut agar sumber daya di dalamnya tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Menurutnya, pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi perlu terus dipertahankan karena terbukti membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem pesisir tetap terpelihara.
4: Sasi ini adalah merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat yang kita sandingkan dengan secara teknis ke lautan. Dia adalah merupakan proteksi di mana menjadi buffer zone dan menjadi bank ikan yang selama itu 3 tahun dia berkembang biak dan dia akan keluar di luar daerah sasi dan dia menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
0: Atanius menambahkan, keberhasilan pengelolaan sasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam menjaga kawasan laut secara bersama. Selain berdampak terhadap kelestarian lingkungan, kawasan sasi juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan wisata alam berbasis konservasi di wilayah pesisir Papua Barat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

Ya, baik, benar Ketua Parlemen Jalanan Parjal Papua Barat Ronald Mambieu mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara bijak dan memaknainya dari sisi edukasi serta kemanusiaan.

0: Tapi kemudian dari film itu dimaknai baik dari sisi ya edukasi kemanusiaan, dari sisi ekonomi dan hak-hak lainnya. Tanpa kemudian jadikan film itu untuk mengganggu persahabatan atau kekeluargaan yang ada. Karena forum atau ruangan itu dibuka, ayo mari kita sama-sama nonton dan menghayati itu. Dan implementasinya tidak kemudian mencoreng apa sesungguhnya pesan dan semangat dari film ini.
1: Ronald menambahkan, pesan utama dari film tersebut harus dijadikan bahan refleksi bersama tanpa mencoreng semangat persatuan dan kekeluargaan yang selama ini terbangun di Papua Barat. Ya, baik, pendengar, selanjutnya dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bantuan penambahan bibit kakao dari PMK tiba di lokasi kegiatan TMMD ke 128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Sabtu kemarin. Kedatangan bibit kakao tersebut disambut antusias oleh personel Satgas TMMD bersama warga setempat. Bantuan bibit ini nantinya akan ditanam di lahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan hasil perkebunan warga Kampung Tanah Rubuh. Personel Satgas TMMD bersama masyarakat langsung melakukan pembukaran dan penataan bibit agar tetap terjaga kualitas sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman. Kehadiran bantuan bibit kakao ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD ke-128. Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Letnan Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait, SE, menyampaikan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap bibit kakao tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Ya, baik pendengar, selanjutnya Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Sanggeng bersama Jemaat Listra dan Kemiri menggelar kebaktian kebangunan rohani di gedung GMAHK Jemaat Sanggeng Manokwari mulai 17 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan rohani yang berlangsung setiap malam itu mengangkat tema hidup karena percaya. Ketua Panitia KKR V. Lumabiang mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan gereja yang dilaksanakan serentak sesuai kalender Gereja Masehi Advent hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan dan Daerah Misi Papua Barat. Ia menjelaskan panitia pelaksanaan tersebut dibentuk oleh Jemaat Sanggeng, Kemiri, dan Listra dengan melibatkan pengurus Gereja Bakti Wanita Advent serta para anggota jemaat dari ketiga wilayah pelayanan. Lumabiang mengutip Matius 28 ayat 19-20 yang menegaskan tugas gereja untuk memberitakan Injil dan membimbing umat hidup dalam iman kepada Tuhan. Menurutnya, tema hidup karena percaya dipilih untuk memberikan penguatan rohani kepada jemaat di tengah berbagai tantangan kehidupan.
2: Latar belakang pelaksanaan KKR yang dimaksud sesuai dengan kalender Gereja Masih Advent ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dan Daerah Misi Papua Barat melalui program RIPS 2026, bahwa KKR Kaum Awam Gereja Masih Advent ke-7 dijadwalkan pada bulan April, bulan Mei pada tahun 2026. Dalam memahami dan melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan program RIPS 2026, maka ketiga jemaat telah membentuk panitia pelaksanaan ke-

0: Kegiatan KKR, kebaktian kebangunan rohani kaum awam, besar harapan kami melalui KKR kaum awam hidup karena percaya.
1: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani agar hadir secara rutin selama pelaksanaan KKR berlangsung. Ya, baik pendengar, demikian warta berita malam ini dan saya Dedi, selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Tri Hita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang tidak lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan

dengan mengamalkan ajaran catur paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, catur paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat, yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga mudita atau sikap simpatik, dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi.

0: Tapi ala amboy, amboy. Sejuk rasanya ala amboy, amboy.
1: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah Rahmi, Rahmi.
1: Semenjak pompom abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
2: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
1: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
3: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
1: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
1: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Bang Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah. Sarah. Sabay, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah.

0: Aku adalah anak yang disayang oleh papa. Papaku selalu memberikan cintanya kepadaku. Aku rasa tangki cintaku penuh darinya. Aku menyayanginya, sungguh. Sedangkan di sisi lain, mamaku adalah orang yang selalu menuntutku untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Awalnya, aku merasa ini hal yang positif dan baik untukku. Bisa menjadi motivasiku. Seiring berjalannya waktu, aku merasakan bahwa diriku tidak pernah cukup untuk mama. Aku selalu kurang di matanya, sedangkan di mata papa, aku dan diriku sudah cukup. Begitulah duniaku berjalan.
1: Vin, kok nilaimu turun sih? Semester kemarin kan bagus. Gimana sih? Pokoknya belajar lagi lebih serius ya. Mama mau kamu nilainya selalu naik.
2: Iya, Ma. Nanti Vina belajar yang lebih giat.
0: Beranjak dewasa, aku tumbuh menjadi seseorang yang tidak percaya diri. Aku butuh validasi dari orang lain. Kurasa hal ini tumbuh karena aku selalu dituntut lebih. Aku menjadi anak yang sibuk mencari validasi atas segala hal yang kulakukan. Aku menjadi anak yang haus perhatian, dan kurasa ini hal yang semakin menyebalkan bagi orang di sekitarku.
3: Ini kemarin waktu aku diminta menjadi moderator di acara kampus kemarin loh.
4: Wah, kamu cantik banget waktu itu. Kamu bertalenta banget, Vina. Keren, sumpah kamu keren banget.
0: Jika seseorang memujiku, aku sungguh senang. Aku tumbuh menjadi orang yang selalu memperlihatkan kemampuanku dan menunggu untuk divalidasi. Namun, ketika tidak ada yang memberikan pujian, aku menjadi gundah, memikirkan apa aku sudah cukup baik dan cantik di mata orang lain. Aku selalu mencari validasi ke siapapun. Bahkan ketika aku punya pacar, aku menjadi sosok yang harus terus divalidasi.
5: Sayang, menurut kamu, kemarin aku bagus nggak nyanyinya?
6: Bagus kok, kamu juga cantik. Kamu pasti lolos ke babak selanjutnya. Aku yakin.
0: Seperti anak yang semakin bertumbuh dewasa, waktu dengan keluargaku berkurang. Aku memiliki banyak waktu di luar dengan duniaku. Pekerjaan, hobi, pasangan, dan teman-teman. Sehingga aku lupa bahwa orang tuaku semakin bertambah usia dan menua. Sementara aku sibuk mencari kepuasanku sendiri dengan menunggu pujian dari teman-teman dan orang terdekatku. Sampai suatu waktu, mamaku sakit. Aku merasa aneh. Aku merasa asing terhadap orang yang paling dekat denganku. Yang sudah mengenal aku, bahkan saat mereka tahu bahwa aku hadir di dalam perutnya. Aku merasakan tidak apa-apa memiliki hobi yang membuat kita lebih merasa kuat untuk menjalani hidup di dunia yang sungguh berat. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Bahwa tidak apa-apa menjadi anak yang memiliki dunianya sendiri. Tapi aku sadar, orang tua kita juga butuh kehadiran anaknya. Karena anaknya adalah dunianya. Aku tahu

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik, benar masih di obrolan komunitas dengan pusat informasi yang bakal saya hadirkan ya. Ada informasi ya, promotor musik antara suara ya mengumumkan tour special for Revings ya bertajuk Titik Sadra ya untuk merayakan perayaan musik mereka. Ya, baik pendengar ya, konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan For Revenge ya akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur ya. Bandung dan Kuala Lumpur ya dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan ya penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu For Revenge. Oke, baik pendengar ya, tour tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara Andri Ferraning Ayu yang menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar ya menyambut konser spesial for Revenge. Mendatang ia menilai lagu-lagu For Revenge memiliki kedekatan emosional kuat dengan banyak pendengar muda ya di Indonesia saat ini. Ya, baik pendengar, For Revenge ya bukan sekedar band, lirik, aransemen hingga emosi yang mereka bangun dalam setiap lagu menjadi bagian dari keseharian banyak pendengar. Nah, terutama ya bagi generasi muda. Ya, baik pendengar, untuk melalui rangkaian terus tersebut ya Antara Suara ingin menciptakan emosional bagi penonton menikmati lagu-lagu For Revenge bersama. Nah, untuk penjualan tiket ya presale konser spesial For Revenge sudah tersedia melalui laman For Revenge ID hingga 25 Mei 2026. Ya, baik benar, masih dengan rangkaian informasi dan juga musik di malam hari ini ya bersama saya Dedi menemani Anda untuk aktivitas Anda di malam hari ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan.

0: permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
1: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
0: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
1: Oh, 20 hari.

0: Isnen Suhanda melaporkan.
1: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
3: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment, bahwa advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada Isar, yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, Isar akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
2: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
4: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
1: Ya,
4: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
1: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apa ada masukan atau gimana?
4: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
2: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
6: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
7: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
6: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
9: Banyak udah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
10: Kalau ibu sendiri,
9: nanti kita saya jualan nasi uduk.
10: Oh, jualan nasi uduk.
8: Tadinya karyawan saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
11: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
12: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
11: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumatera.

informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir

Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: sama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
1: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya.

Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Ya, selamat malam pendengar, mana kalian berada. Dengan terkenanya irama lagu ini, maka usahlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio Jalan Merdeka, kami yang bertugas, saya Dedi, dan operator di malam hari ini ada Bung Adit. Kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manokwari.

Selamat pagi saudara senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali mengudara ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz dan melalui RRI Digital. Pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selamat mengikuti acara siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa di Halilintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Seperti biasa, kebersamaan kita sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tetap setia bersama kami ya, untuk Anda yang pagi ini sudah stay di pesawat radio Anda pagi ini dan juga mungkin melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru ya, di hari ke-20 tentunya di bulan Mei atau bulan kelima di tahun 2026. Ya pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti mimbar, maksud kami Mutiara Pagi Buddha bersama Romo Pandita UP Supriyadi Martain MPSI Psikolog dengan topik Sutta Pitaka atau jantung utama kitab suci agama Buddha. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ya, kita berjumpa kembali pemirsa RRI di mimbar agama Buddha. Jadi terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudari pemirsa sekalian dalam Dharma, bayangkan sejenak kita menemukan sebuah apotek kuno yang sangat luas, sebuah farmasi agung yang menyimpan khazanah yang tidak ternilai. Di dalam rak-raknya yang tak berujung tersimpan jutaan resep dan ramuan, masing-masing diracik dengan presisi yang sempurna untuk menyembuhkan setiap penyakit, penderitaan dan kegelisahan yang dapat dialami oleh umat manusia. Setiap botol dan guci berisi penawar untuk keserakahan, kebencian, kebodohan, kecemasan, kesedihan, dan keputusasaan. Sang Buddha, Guru Agung kita, adalah sebagai apoteker utama, dokter jiwa yang tiada tarah. Dengan welas asih yang tidak terbatas, telah mewariskan seluruh farmasi ini kepada kita. Farmasi agung itu adalah Sutta Pitaka. Nah, pada hari ini kita akan menelaah sebuah teks kuno atau mempelajari sejarah. Kita membuka gerbang menuju farmasi kebijaksanaan ini. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengakses transmisi langsung dari sebuah pikiran yang telah tercerahkan secara sempurna. Ajaran-ajaran yang dikandung di dalamnya bukanlah artefak masa lalu. Ia adalah kebenaran yang hidup, abadi, dan universal, yang relevansinya hari ini sama kuatnya dengan 2500 tahun yang lalu. Membuka Sutta Pitaka adalah seperti mendengarkan suara Sang Buddha sendiri yang berbicara melintasi zaman untuk menunjukkan jalan keluar dari penderitaan atau jalan menuju kedamaian. Nah, untuk memahami kedalaman dari Sutta Pitaka, kita terlebih dahulu harus menempatkannya dalam konteks kanon Buddhis yang lebih besar yang dikenal sebagai Tipitaka. Istilah Pali ini secara harfiah berarti tiga keranjang, yaitu sebuah metafora untuk tiga koleksi besar ajaran yang membentuk fondasi Buddhisme Theravada. Ketiga keranjang ini adalah Vinaya Pitaka, yaitu keranjang disiplin, kemudian Abhidhamma Pitaka, yaitu keranjang ajaran luhur, dan tentu saja yaitu topik hari ini yaitu Sutta Pitaka atau keranjang khotbah. Nah, Sutta Pitaka sendiri ini adalah jantung dari Tipitaka, di mana kalau tadi Vinaya Pitaka itu adalah kerangka, sedangkan Abhidhamma Pitaka itu adalah analisis yang mendalam, maka Sutta Pitaka adalah substansi esensial, sumber utama dari mana di antara dua keranjang lainnya memperoleh tujuan dan maknanya. Inilah catatan langsung yang dapat diajarkan oleh Sang Buddha kepada berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, baik kalangan raja, petani, brahmana, petapa, maupun dewa dan manusia dalam berbagai situasi selama 45 tahun masa pengajaran dari beliau. Nah, disinilah kita menemukan jalan itu sendiri yang dipaparkan dengan berbagai cara untuk berbagai temperamen manusia. Nah, struktur dari tiga serangkai dari Tipitaka ini bukanlah kebetulan. Ia sendiri merupakan pengajaran yang mendalam. Ia secara sempurna mencerminkan tiga latihan mulia yang merupakan inti dari jalan Buddhis, di mana Vinaya Pitaka lebih banyak merupakan latihan yang berfokus pada sila atau moralitas, yaitu menyediakan landasan perilaku estetis yang esensial untuk menenangkan pikiran. Sementara Sutta Pitaka sendiri adalah panduan utama untuk mengembangkan samadhi atau konsentrasi dan panya kebijaksanaan yang berisi instruksi meditasi dan penjelasan doktrinal yang mencerahkan. Kemudian Abhidhamma Pitaka sendiri berfungsi untuk mempertajam dan memperdalam atau panya dari kebijaksanaan tadi ke tingkat analisis yang tertinggi. Dengan demikian, Tipitaka bukan sekedar kumpulan buku, melainkan sebuah sistem holistik dan terintegrasi untuk pembebasan. Seorang praktisi tidak dapat hanya memilih satu keranjang dan mengabaikan yang lain. Praktik sejati menuntut integrasi prinsip-prinsip dari ketiganya untuk hidup secara etis, terlibat dengan kata-kata langsung Sang Buddha, dan menumbuhkan kebijaksanaan analitis. Struktur kanan ini sendiri adalah peta menuju keutuhan secara praktik.
Oke. Nah, selanjutnya kita harus salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Sutta Pitaka sendiri adalah bagaimana Sutta Pitaka ini sampai kepada kita. Jadi harus kita sadari, tidak lama setelah Sang Buddha mencapai Maha Parinibbana, atau kalau dalam istilah umat awam atau masyarakat umum, wafat agung, para siswa seniornya menyadari bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dan melestarikan ajarannya secara sistematis. Nah, makanya murid beliau, yaitu Yang Arya Mahakasapa, mengumpulkan sekitar 500 biku arahat, teman-temannya atau sesama siswa Buddha, berkumpul dalam konsili Buddhis pertama di daerah yang namanya Rajagaha. Nah, dalam konsili bersejarah ini, dua pilar utama ajaran ditegakkan. Yang pertama, Yang Arya Upali sebagai murid Sang Buddha atau siswa Buddha yang diakui sebagai yang terunggul dalam menguasai Winaya, melafalkan keranjang disiplin atau yang kita kenal kemudian namanya Winaya Pitaka. Kemudian Yang Arya Ananda yang telah menjadi pelayan pribadi Sang Buddha selama 25 tahun dan memiliki ingatan fotografik yang luar biasa, diminta untuk melafalkan keranjang khotbah atau kita kenal dengan Sutta Pitaka. Nah, kalau kita paham ajaran Buddha dalam kitab suci, terutama dalam Sutta Pitaka, setiap sutta yang di dalamnya itu selalu diawali dengan kata ewamme sutang. Dalam bahasa Pali ini secara harfiah diterjemahkan menjadi demikianlah yang saya dengar. Nah, demikianlah yang saya dengar ini dari sudut pandang Yang Mulia Ananda, karena Sutta Pitaka ini memang ditulis berdasarkan dari ingatan beliau ya, secara maupun juga kita harus sadari juga bahwa dalam beberapa ratus tahun pertama pewarisan agama Buddha itu sebenarnya tradisinya adalah tradisi lisan, bukan tradisi secara tertulis. Jadi ajaran ini awalnya selama beberapa ratus tahun maupun juga setelah konsili pertama tadi, konsili Buddhis pertama, konsili Buddhis kedua, konsili Buddhis ketiga, dan konsili Buddhis baru konsili Buddhis keempat yang terlaksana sekitar abad 1 Masehi, itulah baru mulai Sutta Pitaka maupun juga Abhidhamma Pitaka maupun Winaya Pitaka ini ditulis dalam di daun lontar. Nah, yang dikumpulkan dalam tiga keranjang seperti yang saya sebutkan tadi, Sutta Pitaka secara harfiah artinya adalah tiga keranjang. Baik, langsung saja kita berikutnya membahas secara Sutta Pitaka ini sendiri. Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari lima nikaya atau lima kumpulan, kitab-kitab. Nah, kumpulan yang pertama akan kita bahas secara langsung di sini. Kumpulan yang pertama adalah namanya Digha Nikaya, yang berisi secara harfiah ini berarti kumpulan khotbah panjang. Nah, Digha Nikaya ini terdiri dari 34 sutta yang sesuai namanya memiliki panjang yang substansial. Karakteristiknya, sutta-sutta ini seringkali bersifat naratif, megah, dan disajikan dengan gaya yang elaboratif. Audiensnya seringkali adalah tokoh-tokoh penting seperti raja, menteri, brahmana terkemuka, dan pemimpin sekte lain. Oleh karena itu, mereka atau Sutta Pitaka ini ataupun juga Digha Nikaya ini seringkali berfungsi sebagai khotbah yang merupakan pintu gerbang yang dirancang untuk menarik minat dan memberikan gambaran besar tentang ajaran Buddha kepada mereka yang mungkin belum mengenalnya. Nah, jadi ada beberapa tema-tema kunci yang biasanya dibahas dalam Digha Nikaya. Misalnya, mulai dari kosmologi, asal-usul alam semesta dan masyarakat manusia. Kemudian juga ada kritik mendalam terhadap pandangan filosofis lainnya, pedoman etis yang terperinci bagi umat awam serta juga penguasa, seperti misalnya dalam Sigalo Wada Sutta. Sehingga ini merupakan pemaparan secara lengkap bagi jalan pelatihan bertahap maupun umat awam maupun juga seorang bhikkhu. Nah, ada beberapa sutta yang menjadi kunci dari Sutta Pitaka, misalnya Brahmajala Sutta yang membahas tentang 62 jenis pandangan spekulatif yang keliru. Nah, kemudian ada juga Samanapala Sutta
yang juga merupakan membahas tentang bagaimana manfaat seseorang menjalani kehidupan monastik. Nah, kemudian yang tentu saja tidak kalah pentingnya itu Maha Parinibbana Sutta, yaitu wafat agung. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sutta ini itu terdapat deskripsi yang jelas tentang masa-masa atau bulan-bulan terakhir kehidupan Sang Buddha sebelum mengalami Maha Parinibbana atau wafat agung tadi, di mana beliau memberikan nasihat kepada penerusnya bagaimana ajarannya ini bisa jelas terlarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, oke. Okay. Nah, itu tadi adalah kumpulan kitab-kitab yang pertama yang namanya Dijanigaya. Selanjutnya kita akan beralih kepada kumpulan kitab yang kedua yang namanya Majjhima Nikaya, yang secara harfiah berarti kumpulan khotbah ukuran menengah. Nah, Majjhima Nikaya sendiri ini terdiri dari 152 sutta dengan ukuran panjang yang sedang. Nah, Majjhima Nikaya memiliki karakteristik secara apa ya istilahnya memberikan close up ataupun juga istilahnya pandangan yang secara lebih terperinci dibandingkan dengan yang Dija Nikaya. Nah, jadi terutama Majjhima Nikaya ini juga merupakan koleksi-koleksi kitab yang menjadi rujukan bagi para pelatih meditasi maupun juga orang-orang yang tertarik untuk belajar meditasi maupun juga para siswa Buddha yang ingin mempelajari Buddhis secara psikologi. Nah, di Majjhima Nikaya ini kita bisa melihat penjelasan yang secara rinci tentang doktrin-doktrin inti agama Buddha, misalnya empat kebenaran mulia, kemudian juga hubungan atau hukum paticca samuppada, hukum yang apa saling sebab akibat yang saling berkelanjutan, kemudian juga hakikat tanpa diri atau anatta, kemudian juga berbagai aspek dari jalan mulia berluas 8. Nah, sutta-sutta kunci yang terdapat dalam Majjhima Nikaya diantaranya misalnya adalah Satipatthana Sutta, yaitu di Majjhima Nikaya 10. Nah, di mana di dalam Satipatthana Sutta ini diajarkan secara spesifik instruksi tentang perhatian atau sati, kita sebutnya dalam bahasa Pali perhatian yang penuh dalam latihan meditasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Anapanasati Sutta di Majjhima Nikaya 118, di mana di sini secara spesifik satu sutta ini membahas secara terperinci latihan meditasi dengan objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas yang menjadi landasan utama kita kalau dalam bermeditasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kumpulan kitab yang ketiga yang namanya adalah Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya ini sendiri merupakan kumpulan khotbah yang memiliki tema-tema secara spesifik dan mendalam. Jadi kalau tadi Dija Nikaya itu kumpulan khotbah yang ukurannya panjang dan bersifat narasi, kalau tadi Majjhima Nikaya kumpulan khotbah-khotbah panjang yang juga narasi tapi sifatnya ukurannya menengah. Nah, kalau Samyutta Nikaya sendiri ini khusus ada tema-tema spesifik di dalamnya. Misalnya ada sutta-sutta kunci di dalamnya. Misalnya contohnya Dhammacakka Pavattana Sutta, yaitu di Samyutta Nikaya 56. Nah, Dhammacakka Pavattana Sutta sebagaimana yang mungkin saudara-saudari sedharma sekalian sudah sering dengar, ini merupakan khotbah yang pertama kali disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau pertama kali mencapai penerangan sempurna kepada 5 orang pertapa, yaitu 5 orang muridnya yang pertama kali. Nah, disinilah beliau ini menguraikan jalan tengah yang menghindari ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan juga memproklamasikan ajaran inti, ajaran utama beliau, yaitu 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian salah satu sutta kunci lainnya yang terdapat dalam Samyutta Nikaya yaitu Anapalakkhana Sutta, yaitu di Samyutta Nikaya ke-22. Ini merupakan khotbah yang kedua. Jadi kalau tadi Dhammacakka Pavattana Sutta itu adalah khotbah pertama,
Nah ini Anatala Kana Sutta ini adalah khotbah kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 orang murid pertamanya, yaitu 5 pertapa, di mana di dalamnya beliau secara sistematis mendekonstruksi ilusi tentang adanya diri yang permanen dan independen dengan menganalisis 5 gugusan bentuk, yaitu bentuk perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran, dan menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka tidak dapat dianggap sebagai milikku, ini aku, dan diriku. Jadi ini membahas tentang anatta, tanpa diri. Nah, itu adalah serangkaian ataupun juga beberapa sutta utama dalam Samyutta Nikaya. Jadi kalau ditanya, dalam Samyutta Nikaya ada berapa macam atau berapa jumlah suttanya? Ternyata dalam Samyutta Nikaya jumlah suttanya ada 7.700-an sutta yang semuanya terbagi dalam 56 bab yang masing-masing disebut Samyutta. Belakangnya ada Samyuttanya. Baik. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang ketiga. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kumpulan kitab yang keempat, yaitu Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya secara harfiah berarti kumpulan khotbah yang bernomor. Nah, artinya di sini terjadi klasifikasi atau penggolongan sutta-sutta berdasarkan nomor-nomor atau angka-angka. Nah, jadi secara harafiah ini disusun dalam koleksi 11 kitab, yaitu kitab buku satuan, buku duaan, buku tigaan, sampai yang terakhir adalah buku sebelasan. Nah, jadi misalnya contohnya seperti apa? Anda mungkin bingung. Bagaimana contohnya? Misalnya buku tigaan. Buku tigaan, di dalam buku tigaan semua sutta yang terdapat di dalamnya memberisi daftar sutta-sutta yang ada 3 unsur di dalamnya. Misalnya membahas tentang 3 jenis perbuatan, perbuatan melalui tubuh, ucapan, pikiran, ataupun juga 3 akar kejahatan, 3 akar kebaikan. Nah, jadi membahas 3, 3, 3. Nah, kalau buku limaan itu semuanya membahas tentang hal topik yang berkaitan dengan angka 5. Misalnya pancabala, 5 kekuatan. Nah, misalnya di sana dibahas panca kan artinya 5. Artinya 5 di sana. Nah, jadi semuanya terkait dengan kata kunci yang di depannya adalah penomoran. Nah, di dalam Anguttara Nikaya ini yang semuanya berisi sekitar 9.500-an sutta. Banyak sekali ya, 9.500-an sutta. Ini ada beberapa sutta kunci di antaranya yaitu Kalama Sutta. Misalnya Kalama Sutta ini Anguttara Nikaya 3.65. Nah, Kalama Sutta ini terkenal sebagai sutta yang membahas tentang pandangan-pandangan Sang Buddha ataupun nasihat Buddha kepada orang-orang dari suku Kalama yang bingung bagaimana perdebatan logis tentang ajaran-ajaran yang mereka yakini pada saat itu. Nah, kemudian juga ada Upajaya Sutta. Upajaya Sutta ini merinci 5 hal yang harus direnungkan oleh setiap orang, baik umat awam maupun monastik. Yaitu misalnya, saya manusia ini tunduk pada usia tua. Saya manusia ini tunduk pada penyakit. Saya manusia ini tunduk pada kematian. Saya manusia ini pada akhirnya akan terpisah dari semua yang saya sayangi dan saya sukai. Saya adalah pemilik dan bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri atau karma saya sendiri. Saya adalah pewaris perbuatan saya. Saya lahir karena perbuatan saya. Saya terikat oleh perbuatan saya. Dan perbuatan sayalah yang menjadi pelindung dari diri saya sendiri, bukan orang lain, bukan sosok dewa, bukan makhluk suci lainnya. Melainkan semuanya adalah semuanya terpulang pada tanggung jawab yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang keempat, Anguttara Nikaya. Sekarang kita akan membahas tentang kumpulan kitab

Parita-parita yang kita bacakan itu asalnya justru di Kudaka Nikaya ini, tepatnya di bagian yang namanya Kitab Sutta Nipata. Sutta Nipata dan juga Kudaka Nipata. Jadi dua kitab inilah sumber-sumber dari kalau Anda setiap hari Minggu datang ke wihara membacakan parita atau sutta, itu sutanya adalah sutta yang terdapat dalam Kudaka Nikaya. Misalnya seperti apa? Sutra tentang cinta kasih universal, yaitu Karaniya Metta Sutta, atau Sutta Ratana Sutta, sutta tentang intan. Nah, kemudian juga sutta tentang Jaya Manggala Gata, atau juga Jaya Manggala Gata Sutra Kemenangan Sang Buddha. Atau juga misalnya Manggala Sutta, sutta yang menjelaskan tentang apa itu berkah utama. Nah,

Keseluruhannya adalah kumpulan 423 syair yang indah dan mendalam yang merangkum esensi ajaran etis dan spiritual dari Sang Buddha. Nah, kemudian kita juga di sini di dalam Kudaka Nikaya ini yang tidak kalah pentingnya di sini juga adalah di mana terdapat cikal bakal dari persamaan gender, pandangan persamaan gender di dalam agama Buddha. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Nah, yang pertama itu tentu saja di Terigata. Nah, apa itu Terigata? Terigata adalah kumpulan syair yang isinya tentang bercerita tentang kehidupan siswi-siswi dari Sang Buddha sendiri yang sudah mencapai penerangan sempurna atau mencapai tingkat kesucian arahata. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau di dalam Buddhisme tingkat kesucian itu bukan kesaktian ya, tetapi tingkat kesucian itu artinya adalah pemahaman, tingkat pemahaman seberapa jauh Anda memahami ajaran dari guru kita yaitu Sang Buddha. Nah, tingkat kesucian yang tertinggi adalah arahata, artinya siswa atau siswi yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata adalah siswa dan siswi yang sudah memahami sepenuhnya ajaran esensi dari Sang Buddha sendiri secara mendalam atau sepenuhnya. Nah, di dalam Terigata ini seluruhnya adalah syair-syair yang menceritakan tentang kehidupan dari siswi-siswi Buddha yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi tidak ada dalam pandangan Buddhisme pandangan bahwa gender wanita itu inferior dibandingkan gender laki-laki. Dalam agama Buddha sendiri kita memandangnya sama. Bahkan salah satu siswa atau siswi, boleh kita katakan karena beliau adalah bikuni ataupun juga monastik wanita, yaitu bikuni Kema, ini adalah siswa atau siswi Buddha yang utama yang diakui oleh Sang Buddha sendiri memiliki tingkat kebijaksanaan setara dengan dirinya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jadi bisa kita lihat keunggulan dari Terigata di sini. Jadi di sini juga mengajarkan bahwa gender wanita itu bukanlah gender yang inferior. Ini pandangan Buddhis secara spesifik diucapkan oleh pendiri ajaran kita sendiri yaitu Sang Buddha. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang juga mendukung pandangan tentang kesamaan gender sendiri yaitu Itiwutaka. Ini adalah kitab yang juga berbicara ataupun dari sudut pandang umat awam yang wanita yaitu dari Kujutara. Nah, jadi kitab suci agama Buddha ternyata selain juga diucapkan oleh siswa-siswa Sang Buddha, salah satunya tadi yang saya jelaskan di awal yang Arya Ananda yang merupakan biku ataupun juga monastik laki-laki, tapi ternyata juga di dalamnya ada kumpulan suta-suta yang diucapkan oleh umat awam ataupun juga yang masih umat perumah tangga yang wanita yaitu Kujutara yang juga, nah ini juga salah satu kelebihan dari guru kita. Nah, Kujutara ini profesinya sebagai apa? Profesinya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pembantu rumah tangga. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di dalam Buddhisme itu tidak ada kalangan elit dan kalangan perbedaan kelas. Jadi Buddha sendiri mengutamakan masyarakat dari berbagai kalangan sebagai siswanya, menerima masyarakat dari segala jenis latar belakang kehidupan, baik bangsawan, raja, brahmana, maupun juga hingga rakyat jelata. Bahkan dalam kasus ini, Kujutara ini adalah seorang pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga diangkat kedudukannya sebagai salah satu siswi utama yang bisa mengucapkan suta-suta yang tertulis dalam Tipitaka loh. Jadi kita bisa lihat di sini bahkan dari 2500-an tahun yang lalu Sang Buddha sendiri sudah mengingatkan kita untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. Ya, cuma kan dalam pelaksanaannya kita juga tidak dapat menampik kadang-kadang kita juga terpengaruh budaya lokal ya, istilahnya adat istiadat di mana negara tempat suatu ajaran tersebut berlangsung. Misalnya kalau kita di Indonesia ini harus kita akui unsur patriarki ini masih ada. Nah, jadi kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mungkin juga masih memasukkan pemikiran sendiri. Padahal Sang Buddha sendiri itu tidak ada ya.
Jadi saya tegaskan kembali,

Sendiri tidak ada yang namanya membedakan masyarakat ataupun manusia itu berdasarkan gender, semuanya sama. Yang menentukan atau membedakan kita itu hanya karma dari perbuatan kita masing-masing, bukan gender kita, bukan latar belakang kelas kita, datang dari kelas apa. Nah, semuanya ditentukan oleh karma perbuatan kita sendiri. Kita adalah pemilik dan pewaris perbuatan kita sendiri. Nah, jadi mungkin itu. Nah, jadi setelah menjelajahi arsitektur dari Sutta Pitaka secara keseluruhan, dari lima kumpulan bab tadi, yang kita coba rangkai ulang lagi ya. Yang pertama adalah tadi Digha Nikaya, kumpulan khotbah panjang. Kemudian Madhyama Nikaya, kumpulan khotbah menengah. Kemudian yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah berdasarkan tema-tema spesifik. Kemudian yang keempat, Anguttara Nikaya, yaitu kumpulan khotbah-khotbah berdasarkan pembagian karakteristik angka-angka. Kemudian yang kelima, Buddhaka Nikaya, yakni kumpulan suta-suta kitab-kitab dan lain-lain lah, etc. Kalau dalam bahasa Inggris etc. Tapi etc. dari saya bilang last but not least, karena di sini adalah kumpulan suta-suta yang juga sama pentingnya dengan suta-suta yang lain. Nah, jadi keseluruhan dari lima nikaya ini, inilah yang membentuk jantung atau inti dari jalan pembebasan Sang Buddha yang konsisten. Jadi kita bisa melihat bahwa di keseluruhan keseluruhan nikaya ini kita bisa melihat konsistensi dari pandangan Sang Buddha itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya pandangan di dalam satu nikaya Sang Buddha mengatakan A, di dalam nikaya yang lain bisa terdapat pandangan yang berlawanan artinya. Tidak. Justru meskipun kitab ini ditulis sudah sangat lama ya, 2000 tahun yang lalu, karena mulai tertulis kan 2000 tahun yang lalu. Nah itu, tapi ternyata kita bisa melihat konsistensinya. Jadi tidak terdapat perbedaan yang menjadi kita bisa melihat, oh kok kayaknya di satu suta tulisnya begini, kok di sisi suta lain kok tulisnya yang berlawanan. Tidak ya, jadi semuanya konsisten. Dan itu juga konsisten, kita bisa melihat menjadi bahan pembuktian juga bahwa kitab ini ditulis atau juga dari cerita dari sudut pandang satu orang, yaitu Yang Mulia Ananda, yang terutama yang bagian Digha Nikaya dan bagian Madhyama Nikaya. Jadi ini satu sudut pandang orang yang sama ya. Oke, jadi itu tadi adalah rangkaian penjelasan tentang yang namanya Sutta Pitaka, yaitu merupakan keranjang atau jantung utama dari Tipitaka, yaitu kitab suci agama Buddha. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudari sedharma umat Buddha Papua Barat, Manokwari khususnya, untuk marilah kita mempelajari atau meluangkan sedikit waktu kita setiap harinya untuk mempelajari ajaran dari guru agung kita. Kita kan sering membanggakan bahwa kitab suci agama Buddha itu ada ukurannya satu lemari karena kitabnya ada banyak. Ya, memang ada satu lemari secara jumlah, tapi dari satu lemari itu sudah ada berapa banyak yang Anda pelajari? Itu PR untuk kita semua ya. Jadi meskipun banyaknya kitab, bukan berarti ini merupakan superior, karena kalau tidak kita pelajari ya sama aja bohong, betul? Jadi terutama kan kalau kita di agama Buddha itu selalu menekankan pada praktik langsung ajaran dengan kehidupan kita sehari-hari. Ajaran yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sama aja tidak ada gunanya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman, saudara-saudari sedharma semua, marilah kita meluangkan sedikit waktu kita daripada menghabiskan waktu kita banyak di media sosial untuk hal-hal yang mungkin tidak penting. Nah, untuk mari kita meluangkan paling tidak 1 jam, atau ya kalau tidak bisa 1 jam, setengah jam lah. Setengah jam, masa tidak bisa? Setengah jam kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk mempelajari satu suta. Nah, tadi kan saya sebutkan ada ribuan suta jumlahnya. Satu suta aja, setiap hari satu suta, setahun sudah ada 365 suta yang kita pelajari. Dan saya bilang tadi, saya tegaskan, jangan hanya dipelajari, tapi diterapkan dalam kehidupan Anda sekalian sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Buddha kali ini. Semoga kiranya
membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu Sade Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

setiap program atau dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu pujian Buddha, religi Buddha kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wusti Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Wusti, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebut harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi, tergantung ukuran, dan untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai Rp16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harganya lebih mahal.
2: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
1: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan jelang Pesparawi Nasional. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
3: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Panitia Pesparawi di Kantor Ukbur Rendani Selasa 19 Mei 2026. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi. Saat ini tersedia 5 bus apron untuk penumpang umum dan akan ditambah 3 unit lagi, sehingga total menjadi 8 armada. Tidak hanya itu, kendaraan khusus tamu VIP juga akan ditambah, masing-masing 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit Innova, termasuk kendaraan pendamping lainnya untuk pengantaran delegasi dari bandara menuju hotel atau tempat penginapan akan disiapkan oleh Sekretariat Transportasi dengan jumlah sekitar 70 unit bis.
4: Pertama dari sisi fasilitas, ya, kami sudah siap dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam, ya, bandara siap, kemudian juga

0: hanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa oh, ternyata di Manokwari Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
1: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesta Parawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesta Parawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur stas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Merkias Warinusa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyebab kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, dan Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterbatasan armada kapal. Akibatnya, kelangkaan LPG terjadi hampir selama satu bulan terakhir.
3: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
2: Selain langka, harga gas LPG 12 kg di pasaran juga melonjak tajam hingga mencapai Rp600.000 per tabung. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat pun menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait di salah satu hotel di Manokwari guna mencari solusi atas persoalan distribusi LPG tersebut. Melkias menegaskan Pemprov ingin memastikan alur distribusi LPG berjalan transparan agar tidak terjadi penimbunan menjelang agenda besar daerah termasuk Pesta Parawi.
3: Itu selain itu kalau toh ada itu harganya didapat di pasar itu sudah 600 ribu yang untuk 12 kilo, dan ini terlalu kemahalan, terlalu sekali gitu. Mengatasinya kami sudah meminta ke Pertamina, nanti sebentar kita rapat jam 10 kita dengar hasilnya apa. Informasinya katanya sudah masuk, tapi sampai memasukkan juga kita belum tahu, karena ini kan kita akan memasuki ke event besar. Kemudian kalau terjadi penumpukan, misalnya event besar maksudnya ada Pesta Parawi, jangan-jangan ada sampai ada isu seperti itu, seolah-olah gas ini disimpan karena menjelang Pesta Parawi. Sebenarnya tidak boleh, makanya ini distribusi harus diperketat jalurnya.
2: Pemprov Papua Barat berharap dengan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina dapat segera menghadirkan solusi agar pasokan LPG di Manokwari dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Saudara Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, menilai Pantai Ampan di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selanjutnya.

0: militer bertaraf internasional. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan, sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
2: Adalah event itu harus bisa diangkat. Supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
1: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan pelaksanaan event surfing di masa mendatang.
2: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi, khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikul dong papan itu belum jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu.
1: Untuk diketahui, pengembangan sport turis seperti surfing dan voli pantai dinilai memiliki potensi besar karena mampu menarik daya wisatawan dengan biaya penyelenggaraan yang relatif lebih efisien dibanding cabang olahraga lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan serta menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 546 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Pelantikan berlangsung dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indo didampingi Wakil Bupati Mugiono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Bupati Hermus Indo mengatakan pelantikan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting yang menandai dimulainya tanggung jawab pengabdian sebagai aparatur sipil negara.
3: Ubah status mental dari honorer menjadi ASN yang profesional. Tinggalkan pola pikir yang lama. Kini saudara adalah abdi negara yang memiliki aturan tegas. Disiplin, integritas, dan etos kerja yang tinggi adalah harga mati.
0: Hermus menegaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan CPNS merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan dedikasi para tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun di berbagai bidang pelayanan publik. Menurutnya langkah tersebut juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, Bupati Hermus menilai pengangkatan P3K dan CPNS menjadi strategi memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Satgas TEMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus menggenjot pekerjaan pembukaan lahan kakao di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara pada Selasa 19 Mei 2026. Kapten Infantri Pius Huik, Komandan SSK TEMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari memastikan pengerjaan pembukaan lahan kakao berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai tepat waktu. Hingga saat ini personil Satgas bersama masyarakat tetap semangat bekerja di lapangan demi tercapainya sasaran program TEMMD. Menurut Dan SSK, pembukaan lahan kakao tersebut merupakan bagian dari upaya TNI membantu masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian produktif yang nantinya dapat menunjang perekonomian warga Kampung Tanah Rubu. Yang menambahkan kebersamaan dan gotong royong antara anggota Satgas TEMMD dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Masyarakat Kampung Tanah Rubu pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TEMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari yang dinilai membantu membuka akses peningkatan ekonomi melalui sektor perkebunan kakao. Dengan semangat kebersamaan, Satgas TEMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari optimis seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, saudara, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Persit Kartika Chandra Kirana atau KCK Cabang 12 Kodim 1801 Ranting 6 Manut turut membantu memasak di dapur umum TMMD yang berada di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Persit terhadap personil Satgas TMMD serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah tersebut. Para anggota Persit tampak kompak menyiapkan berbagai menu makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi personil Satgas dan warga. Ketua Ranting 6 Persit KCK Cabang 12 Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Erna Pius Huik membenarkan bahwa pihaknya ikut terlibat membantu kegiatan dapur umum TMMD sebagai bentuk dukungan moral kepada Satgas TMMD. Menurutnya, keterlibatan Persit dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Persit, TNI, dan masyarakat dalam menyukseskan program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari. Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Pada tahap pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing RTLH yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang RTLH Serka Gani Hasan mengatakan pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan RTLH di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program TMMD ini dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Thank you.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika bangsa ini belum merdeka? Saat pendidikan sulit didapat, suara rakyat tak didengar, dan harapan terasa begitu jauh. Namun, di tengah keterbatasan itu, lahirlah semangat untuk bangkit. Semangat itu hadir pada 20 Mei 1908, ketika anak-anak bangsa mulai sadar bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada persatuan, keberanian, dan harapan. Hari ini lebih dari satu abad berlalu, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pertanyaannya, apa arti bangkit untuk kita hari ini? Mungkin bangkit dari rasa putus asa, bangkit dari kegagalan, bangkit memperbaiki hidup, keluarga, pekerjaan atau pendidikan. Karena sejatinya kebangkitan bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik setiap orang. Kalau dulu Indonesia bisa bangkit dari penjajahan, maka hari ini kita pun bisa bangkit dari tantangan kehidupan. Mari terus melangkah sekecil apapun langkah itu. Karena bangsa yang besar lahir dari masyarakat yang tidak mudah menyerah. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bangkit bersama Indonesia Kuat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Tonu, Papua. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui ECOS Parity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 32 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu otoritas

0: Rp18,44 triliun.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis, lebih.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
9: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
10: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
11: Gitu. Artinya saja ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
10: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
11: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
10: Tidak ada.

0: aman, aman, aman.
1: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
0: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
1: Oh, insya Allah. Pertanyaan tadi Pak Muajir.
0: Hah?
1: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
0: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
1: Oh, 20 hari?
0: 30 Juni sampai 19 Juli.
2: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
5: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
4: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Ya tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan, ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
5: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
6: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir.
7: Yeah.
6: Yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung.
7: Okay.
6: Sementara untuk di Kelurahan Pahandut seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
5: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda pengurangan risiko bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh pejabat pemakomitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras.
7: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
8: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebutkan ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
9: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik lintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
8: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
3: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
11: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
10: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
12: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk

0: R. Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
1: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
0: Dikatakan gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
2: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
0: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian warta berita dari Pro3 Jakarta telah kita ikuti. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini

jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika bangsa ini belum merdeka? Saat pendidikan sulit didapat, suara rakyat tak didengar dan harapan terasa begitu jauh. Namun, di tengah keterbatasan itu, lahirlah semangat untuk bangkit. Semangat itu hadir pada 20 Mei 1908, ketika anak-anak bangsa mulai sadar bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada persatuan, keberanian, dan harapan. Hari ini lebih dari satu abad berlalu, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pertanyaannya, apa arti bangkit untuk kita hari ini? Mungkin bangkit dari rasa putus asa, bangkit dari kegagalan, bangkit memperbaiki hidup, keluarga, pekerjaan atau pendidikan. Karena sejatinya kebangkitan bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik setiap orang. Kalau dulu Indonesia bisa bangkit dari penjajahan, maka hari ini kita pun bisa bangkit dari tantangan kehidupan. Mari terus melangkah sekecil apapun langkah itu. Karena bangsa yang besar lahir dari masyarakat yang tidak mudah menyerah. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bangkit bersama Indonesia Kuat.

Mendengar saat ini sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani suasana aktivitas Anda ya di pagi ini. Dan pendengar, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ya 2026. Ya pendengar, kebangkitan nasional bukan sekedar peringatan tahunan tanpa arti. Kebangkitan nasional memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia dalam sejarahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dirujuk dari buku Eksplor Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tulisan Sri Untari dan Ginawan Rianto, kebangkitan nasional bermakna masa bangkitnya kesadaran dan semangat akan persatuan, kesatuan serta nasionalisme masyarakat Indonesia. Semangat nasionalisme inilah yang mendorong masyarakat, terutama kaum terpelajar, untuk memperjuangkan atau berjuang melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing yang menyiksa kaum pribumi pada masa itu.

Mendengar Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tahunnya untuk mengingatkan kita bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal utama yang harus selalu dijaga demi kemajuan bangsa. Salah satu cara untuk membangkitkan semangat inilah terbangun ya dari diri kita sendiri. Ya pendengar, kami juga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ya 2026. Saatnya bangkit, bergerak dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Kami juga menginformasikan untuk Anda dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di dialog interaktif Semangat Kebangkitan Nasional di Tengah Tantangan Zaman. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi di 94.3 MHz dan juga melalui RRI Digital.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujata juga.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

1908, sebuah fajar baru menyingsing ketika Budi Utomo menyalakan api kesadaran bangsa. Hari ini, 108 tahun kemudian, api itu tidak boleh padam. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar catatan di buku sejarah, melainkan alarm yang terus berdering untuk mengingatkan kita semua. Bangsa yang besar tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh. Di era digital ini, tantangan kita telah berubah. Saatnya kita bangkit melawan kemalasan, bangkit menguasai teknologi, dan bangkit membawa karya lokal ke panggung dunia. Keberagaman kita adalah kekuatan, dan persatuan adalah modal utama.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya apa? Kamu berharga, bro sis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2026, time to rise, no more silence.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia program 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Angel Boy mau kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, pagi ini tentu sangat spesial ya, karena kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum penting untuk mengingat kembali semangat perjuangan, persatuan, pendidikan, serta kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Dan pendengar, topik kita di Dialog Interaktif pagi ini, semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman. Ya pendengar, kita tahu bahwa di era digital saat ini tantangan bangsa semakin kompleks. Kemajuan teknologi, globalisasi, media sosial, perubahan pola pikir generasi muda hingga tantangan menjaga budaya dan persatuan bangsa menjadi perhatian kita bersama. Lalu bagaimana kita memaknai semangat kebangkitan nasional di masa kini? Apa peran pendidikan, generasi muda dan juga teknologi dalam membangun Indonesia yang lebih maju? Nah pagi ini pendengar, telah hadir bersama kami ya di Studio Pro 1 RRI Manokwari dua narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Ya mungkin nanti kita perkenalan dulu ya. Yang pertama telah hadir bersama kita Ibu Rineta Stella Swabe SSM Home selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sastra dan Budaya Unipa. Ya, selamat pagi Kakak Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih sudah bersama kami pagi ini.
2: Terima kasih.
1: Dan pendengar, narasumber yang kedua telah hadir juga ya bersama kami di studio. Kakak Ibu Dolvan Wei Hukum SPD selaku Guru IPA SMP Negeri 13 Manokwari sekaligus Duta Teknologi Kemendikdasmen Papua Barat. Selamat pagi Kakak Ibu.
3: Selamat pagi Kakak.
1: Ya, terima kasih ya Kakak Ibu berdua sudah bersama kami pagi ini. Ya. Dan baik, mungkin kita mulai saja ya perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama kepada Kakak Ibu Rineta dahulu ya, apa makna semangat kebangkitan nasional di era modern saat ini? Ya, silakan.
2: Baik, makna kebangkitan nasional ya. Kalau kita bicara tentang makna kebangkitan nasional, saya mengajak kita kembali melihat sejarah ya. Ketika kita melihat sejarah bahwa kebangkitan nasional ini didasari oleh faktor-faktor ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana beberapa faktor internalnya adalah kebangkitan nasional ini sendiri didasari oleh perjuangan penderitaan yang panjang oleh penjajahan, dan juga karena penderitaan yang panjang ini maka mereka juga melihat jadi di mana masa itu 1900-an itu mereka sudah bisa melihat adanya pengaruh-pengaruh dari luar, dan di luar itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakannya. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya belajar bahwa itu dipengaruhi oleh ada faktor-faktor juga dari luar, dan juga timbulnya kaum intelektual. Maka di situ tema kita, bagi saya makna kebangkitan nasional itu sendiri adalah muncul karena adanya rasa yang sama dari rasa yang tadinya penderitaan yang tadinya hanya yang dirasakan hanya lokal, dia timbul dan menyebar menjadikan satu penderitaan yang sama, rasa yang sama, sehingga adanya kebangkitan dari beberapa daerah itu menjadi satu. Timbul rasa yang satu. Jadi adanya makna itu bagi saya adalah kebangkitan dari perasaan yang sama, rasa memperjuangkan hal yang sama. Jadi bagaimana kita melihat makna itu? kita merasa bahwa kita sama-sama memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Mungkin begitu.
1: Iya, menarik sekali ya Kakak Ibu. Jadi semangat kebangkitan nasional bukan lagi soal fisik ya,
2: iya,
1: tetapi mempunyai
2: betul,
1: rasa yang sama.
2: Iya, rasa yang sama.
1: Ya, baik pendengar, dialog interaktif ini juga kita live ya bersama di channel YouTube RRI Net Manokwari dan juga live Facebook di Pro 1 RRI Manokwari. Ya, untuk Anda yang ingin langsung bisa meninggalkan komentar juga, dan juga kami nanti buka ruang ya di line telepon dan juga WhatsApp kami ya di 0823 1176 1145. Ya, mungkin kita langsung saja ya, semangat ini tentunya tidak lepas dari generasi muda ya. Baik, mengapa generasi muda memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa? Mungkin dari Kakak Ibu silahkan.
4: Ya, baik, terima kasih Kakak. Kalau ditanya peran pemuda dalam kemajuan bangsa, kita ingat satu pidato dari tokoh kemerdekaan Republik Indonesia ya, Presiden Soekarno, bahwa bagi dia, berikan dia pemuda,
1: pemuda ya,
4: ya kan? Maka dia akan menggerakkan bangsa ini, ya kan? Karena tonggak yang akan meneruskan setiap perjuangan itu, kita lihat bahwa misalnya kita-kita yang ada saat ini gen milenial ini kan udah berangkat dari generasi yang lahir tahun 80-an ya kan. Nah, sampai dengan saat ini akhirnya kita yang melanjutkan perjuangan itu. Nah, dengan demikian pemuda yang diharapkan di sini dengan semangat Hari Kebangkitan ini adalah bahwa pemuda yang punya visi besar. Nah, tapi kemudian yang siap untuk berjuang, karena kita lihat bahkan sebelum Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 28 Oktober pun ya, itu sudah ada Sumpah Pemuda. Nah, itu berarti ikhtiar para pemuda untuk membangun bangsa itu sudah ada bahkan sebelum era kemerdekaan itu sendiri. Nah, apalagi kita yang saat ini hanya tinggal meneruskan ya, mewarisi semangat itu lalu kemudian meneruskan. Tapi menjadi PR juga pemuda yang seperti apa? Ya kan? Apakah pemuda yang hanya tinggal menerima? Nah, ini tentu tidak. Pemuda yang diharapkan untuk siap untuk kemajuan bangsa ini adalah pemuda yang tangguh, ya, yang punya inovasi. Nah, karena kita ada di zaman modern,
1: modern gitu. Ya.
4: Itu berarti sudah punya semangat juang yang tinggi, punya daya tahan ya untuk ada dalam perjuangan itu, berarti ya pada saat jatuh bangkit lagi gitu. Nah, sehingga Hari Kebangkitan Nasional ini akan memberikan semangat bahwa ya kita benar adalah sebagai pemuda, tapi pemuda yang siap atau tidak dengan tantangan zaman saat ini. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama dan perlu kita perjuangkan, masih sampai saat ini masih tetap memperjuangkan, karena dalam mengisi kemerdekaan setelah Hari Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh para pejuang kita, memperjuangkan itu hal yang baik setelah mendapat hasil perjuangan itu, tapi mempertahankan yang jadi buah dari perjuangan itu yang perlu kita lihat.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Berarti generasi muda ini bukan hanya penerus bangsa ya,
4: ya,
1: tetapi juga penggerak perubahan.
4: Benar sekali.
1: Ya, nanti kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika bangsa ini belum merdeka? Saat pendidikan sulit didapat, suara rakyat tak didengar, dan harapan terasa begitu jauh. Namun, di tengah keterbatasan itu, lahirlah semangat untuk bangkit. Semangat itu hadir pada 20 Mei 1908, ketika anak-anak bangsa mulai sadar bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada persatuan, keberanian, dan harapan. Hari ini lebih dari satu abad berlalu, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pertanyaannya, apa arti bangkit untuk kita hari ini? Mungkin bangkit dari rasa putus asa, bangkit dari kegagalan, bangkit memperbaiki hidup, keluarga, pekerjaan atau pendidikan. Karena sejatinya, kebangkitan bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik setiap orang. Kalau dulu Indonesia bisa bangkit dari penjajahan, maka hari ini kita pun bisa bangkit dari tantangan kehidupan. Mari terus melangkah sekecil apapun langkah itu. Karena bangsa yang besar lahir dari masyarakat yang tidak mudah menyerah. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bangkit bersama, Indonesia kuat.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami juga nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di 0823-1176-1145, telepon WhatsApp. Dan kami mengajak Anda untuk meninggalkan komentar juga ya terkait dengan topik kita, Semangat Kebangkitan Nasional di Tengah Tantangan Zaman, di live FB Facebook kami ya di Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita di dialog interaktif ya. Ya, Kakak Ibu Rinita ya, selaku Dekan Fakultas Sastra ya. Ya, Wakil Dekan. Ya, mohon maaf. Baik, seperti yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan ya, terkait dengan generasi muda. Ya, bagaimana sih caranya untuk menanamkan nilai-nilai rasa cinta tanah air dan juga nilai-nilai Pancasila ini kepada mahasiswa? Pastinya tantangan ya. Ya, silahkan.
1: Baik, ini benar-benar tantangannya. Karena di zaman yang sekarang ini, kita sama-sama tahu, bahkan seperti Ibu Guru sendiri adalah duta teknologi. Banyak sekali hal-hal yang kita terima dari luar melalui media sosial dan segala macam, dan itu memang mempengaruhi generasi kita saat ini. Bagaimana caranya kita memberikan mereka semangat bahwa menjaga persatuan kita ini? Yang paling penting adalah pendidikan. Yang paling penting adalah kita memberikan pemahaman terhadap identitas kita sendiri.
2: Betul.
1: Kita jangan pernah lupa, hanya karena kita melihat banyak hal yang begitu mudah sekarang melalui teknologi, lalu kita lupa siapa diri kita. Pemahaman-pemahaman seperti itu kadang memang sulit untuk diberikan di dalam dunia pendidikan, apalagi mahasiswa. Mereka orang-orang yang pintar ya, sudah lebih pintar, bahkan mereka menggunakan teknologi ini sangat jauh. Dari hal-hal kecil kita belajar di dalam kelas. Kami di kampus itu kan bukan hanya mengajar ya, kita juga mendidik. Jadi kita mendidik bagaimana di kampus juga tidak lupa pelajaran yang diberikan tetap ada. Kewarganegaraan, Pancasila itu ada. Tapi satu semester itu tidak cukup. Bagaimana cara kita menanamkan itu? Kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang siapa diri kita. Supaya jangan lupa. Itu hal yang paling pentingnya. Identitas kita jangan kita lupakan. Karena dari situ kita paham siapa kita. Dan kita akan, seperti tadi saya katakan, dilatar belakangi oleh perjuangan yang sama. Jadi kita sama-sama berjuang, kita berada di posisi yang sama, dan kita ini dalam perjuangan menghadapi tantangan-tantangan hidup, bukan lagi penjajah, tapi kita menghadapi rasa apa yang ada di dalam kita sendiri. Seperti rasa malas, rasa itu saya rasa ketika kita memberikan pemahaman jangan malas, jangan di dalam kelas ya, untuk selalu disiplin, itu adalah bagian dari bagaimana kita menanamkan rasa itu, rasa nasionalisme, rasa lepas dari perpecahan itu. Jadi itu bagian dari kebangkitan nasional, saya pikir, dengan rasa-rasa yang itu, rasa persatuan. Iya, mungkin ada banyak hal ya, tetapi melalui pendidikan kita lebih kepada memberikan didikan yang bagaimana mahasiswa itu memahami diri sendiri, memahami identitas dan budaya melalui pendidikan. Mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk pelajar ya, mungkin khususnya anak-anak SMP yang usia-usia labil nih, ya Kakak Ibu silakan.
2: Iya, baik. Kalau untuk anak-anak SMP sendiri, memang kita punya tantangan tersendiri ya. Iya. Karena ini anak-anak sementara belajar untuk mengenal diri mereka, sama seperti yang Kakak Ibu sampaikan bahwa mahasiswa seperti itu. Nah, kalau dijumpai mahasiswa yang seperti demikian, berarti dari dasarnya itu yang belum kuat, ya kan? Nah, kemudian bahwa kita pun perlu menyadari bahwa kita berangkat dengan latar belakang sebagai masyarakat yang sama, lalu ke tempat kerja kita akan berdiri sebagai pendidik. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita berhadapan dengan siswa maupun mahasiswa tadi, mereka pun juga berangkat dari sama seperti kita, mereka adalah masyarakat. Maka tentu fondasi paling utama adalah keluarga. Tapi bukan berarti kita pun sebagai guru lalu lepas tangan. Tidak ya, ada titik-titik tertentu di mana kita harus berusaha. Guru itu kadang nanti dia berdiri bisa sebagai psikolog untuk anak, ya kan? Nah, kalau pesan yang tadi kakak ibu sampaikan untuk mahasiswa, guru juga seperti itu. Kita akan berusaha untuk masuk sebagaimana mungkin ke alam bawah sadar siswa, mempengaruhi mereka secara psikis, bahwa mempengaruhi dalam pengertian memberi sugesti yang positif ya, bahwa jalannya mereka ke depan itu akan ditentukan dari hari ini. Nah, melalui apa? Melalui karakter mereka. Nah, orang pintar bisa kita didik dalam 1-2 waktu itu sangat cepat. Ya, misalnya dari yang dia tidak tahu membaca, numerasinya belum bagus, itu bisa kita bina dalam 1-2 waktu, itu bisa terjadi. Bahkan untuk satu kali pembelajaran dalam trik permainan yang asyik itu mereka sudah bisa memahami dasar-dasar numerasi misalnya. Tapi soal karakter ini soal pembiasaan dan harus berulang-ulang. Dengan demikian jiwa kita yang terpanggil sebagai guru itu yang ditanamkan pertama adalah sebagai pendidik. Bukan tidak mungkin kalau ini fakta yang saya sampaikan untuk di sekolah saya, di kelas yang saya hadapi dengan anak-anak, dalam 2 jam pelajaran untuk satu pertemuan 1 jam bisa saya pakai untuk ada dengan ceramah untuk mereka. Kenapa? Karena setiap kali masuk kelas itu ada saja hal yang dijumpai yang memang harus kita benahi gitu. Karena anak-anak ini pun kadang gini, ada berangkat dari orang tua yang posisi mereka udah dibina dengan baik, karakter mereka terlihat good looking gitu. Tapi ketika sampai di sekolah, ketemu dengan teman-teman, rasa untuk yang tadi ada dalam kebersamaan, tanda kutipnya, bahwa kok tidak main dengan Sasa, tidak teman dengan Ko. Nah gitu, itu maka akan mempengaruhi pola mereka untuk bertindak. Dan pola itu kalau berulang, nah itu akan jadi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu akan tumbuh jadi karakter. Maka kita sebagai pendidik pun harus berdiri tadi, tidak boleh bosan dan tidak boleh terhenti untuk satu kali itu, tidak. Bahkan kalau mau dibilang bahwa kadang mungkin anak-anak akan bosan ya, kamu mungkin akan bosan ya mendengar ibu akan cerewet begini begitu menasihati secara berulang. Tapi hal itu harus tetap kita lakukan berulang-ulang. Kalau kita sebagai orang Kristen pun mengimani bahwa hal yang baik itu harus disampaikan, bahkan pesan juga disampaikan kepada kita bahwa harus disampaikan berulang-ulang. Nah ini secara tidak sadar kita akan mempengaruhi alam bawah sadar mereka, bahwa hal yang baik itulah yang harus kita sampaikan. Dengan demikian karakter mereka akan terbentuk dari kebiasaan yang baik itu. Dan itu yang terus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Maka Bapak Ibu Guru itu bukan berdiri sebagai pengajar saja. Tadi Ibu sampaikan bahwa kakak Ibu sampaikan dengan mahasiswa sebagai dosen itu harus sebagai pendidik. Peran itu sudah yang memang harus kita backup untuk peran kita sebagai guru dari tingkat dasar. Itu kakak.
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air, apakah di SMP Negeri 3 sendiri mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti mungkin memahami sejarah, atau mungkin juga aksi-aksi nyata sosial seperti mungkin mencintai budaya lokal, mungkin ada?
2: Kami SMP Negeri 13 ya kakak, saya ralat ya, di Pasir Putih. Tidak apa-apa supaya sekolah kami lebih dikenal lagi. Setiap hari Senin kami harus upacara bendera. Ya, itu satu. Nah, mau bagaimanapun keadaan anak, mau bagaimanapun kondisinya, tetap ada upacara. Nah, tentu secara tidak langsung anak sudah diajarkan untuk punya rasa cinta. Nah, terkait dengan budaya lokal, saat ini pun anak-anak kelas 9 ada dalam perpisahan, maka semua yang akan mereka tampilkan itu berhubungan dengan kecintaan mereka untuk budaya di tanah Papua. Jadi saat ini anak-anak kelas 9 sedang mengadakan latihan untuk tari-tarian. Nah ini tentu bagian dari menanamkan rasa cinta. Kemudian kemarin pun misalnya pada saat hari pendidikan, pawai budaya. Nah itu semua anak-anak itu kami memberikan kesempatan, jadi sesuai dengan adat masing-masing. Nah itu yang mereka tampilkan, dan puji Tuhan sebagian besar di sana itu adalah anak-anak orang asli Papua, dan itu mereka bangga sekali untuk menampilkan itu. Dan saya pun sebagai guru melihatnya, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan mereka ada di tengah kemajemukan, tapi mereka harus memahami yang tadi, jati diri mereka. bahwa mereka tumbuh dengan budaya yang baik, dengan adat istiadat yang mengajarkan untuk kebaikan, maka hal itu harus diteruskan gitu. Dan mereka harus dalam sekali waktu harus menunjukkan bahwa ini identitas saya. Seperti itu.
0: Yang kakak ibu sampaikan.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih. Dan tentunya ini juga pastinya apalagi di Fakultas Sastra dan Budaya Unipa pasti banyak kegiatan.
1: Betul.
0: Ini menarik ya.
1: Menarik. Fakultas Sastra dan Budaya memiliki tiga jurusannya. Kami punya tiga jurusan. Yang pertama Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Antropologi. Bahkan di jurusan saya dari Sastra Inggris, kami sendiri kalau mau dilihat, kita mungkin orang luar akan memikirkan bahwa kita bicara tentang Sastra Inggris, berarti kita bahas semuanya tentang Sastra Inggris.
2: Oh, iya.
1: Tetapi tidak demikian sebenarnya. Pada waktu kami memberikan mahasiswa mereka pada tugas akhir itu, mereka akan memilih, bahkan mereka bisa menulis tentang folklore dari sini, dari Papua, dari Indonesia, dan juga menulis bahasa-bahasa yang ada di Papua. Jadi secara tidak langsung, walaupun kami belajar, jurusan saya belajar bahasa Inggris, tetapi kami tetap menanamkan itu, kan bisa dilihat di skripsi kami. Kami banyak membahas tentang bahasa dan sastra. Ini bahasa dan sastra dari Papua. Lebih banyak seperti itu. Jadi tidak lepas dari kita menanamkan, sebenarnya kan bagian dari tadi seperti Ibu Guru bilang, bagian dari menanamkan rasa nasionalisme kan. Kita tidak lepas hanya karena kita belajar sastra Inggris, kita lepas. Tidak, bahkan kami sendiri, beberapa dosen sendiri, kami menulis buku, menulis cerita tentang Papua. Bagaimana cara kita membawa Papua untuk diperkenalkan di dunia luar. Bahkan kami sendiri, mungkin orang-orang Papua sendiri belum banyak tahu tentang, tetapi kami mendokumentasikan bahasa, bahkan sastra lisan itu ke dalam buku, dalam bentuk buku, sehingga bisa dibaca oleh orang-orang Papua sendiri. Banyak yang belum tahu, bahkan Indonesia sampai ke dunia. Karena kami sastra Inggris, ada juga yang kami translatekan ke bahasa Inggris. Dan seperti tadi di sekolah mereka upacara, kami juga ada upacara waktu Hardinas itu wajib. Memang kita wajib upacara dengan menggunakan baju adat ya. Jadi di kampus itu waktu upacara semua datang dengan keberagaman. Kita semua datang ya, datang dengan keberagaman. Dan saya lihat itu sangat luar biasa. Kami datang dari mau dari mana saja, mereka akan memakai baju adat mereka. Di situ hari yang kita pakai gunakan untuk benar-benar mengekspresikan, saya rasa benar-benar mereka menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan siapa mereka. Bukan, kita bukan di sini berarti melupakan budaya kita.
2: Iya, betul.
1: Kita dari mana saja dan kita bekerja di sini di tanah Papua, tetapi mereka tidak melupakan siapa mereka.
2: Iya.
1: Dan itu paling penting. Itu bagian dari nasionalisme, karena bagian dari tadi persatuan. Kita sama-sama berjuang untuk hal-hal yang penting, untuk kepentingan bersama. Jadi itu bagian dari cara kita menanamkan nasionalisme itu. Jadi apalagi sastra Indonesia. Mereka bahkan besok kita hari Jumat akan ada festival budaya.
2: Wow.
1: Kita mulai ya, mulai dengan nobar dan kita pentas karena Fakultas Sastra.
0: Nobar pesta babi bukan? Ya.
1: Tentu saja. Kita nobar dan festival boleh.
0: Iya, ini untuk cuma untuk mahasiswa saya atau untuk masyarakat umum atau mungkin ada dari pelajar-pelajar.
1: Kita mau bilang untuk mahasiswa sastra saja, tapi itu kan flyernya disebarkan.
0: Oh iya.
1: Jadi siapa yang dapat? Siapa yang dapat?
0: Saya mau.
1: Siapa yang datang cepat dia bisa duduk gitu.
0: Iya,
1: di Fakultas Sastra. Kita akan melaksanakan festival. Setelah itu ada diskusi, kebetulan saya juga narasumber di situ.
0: Wow,
1: dan setelah itu kita akan ada performance.
2: Okay.
1: Ada puisi, drama, dan tarian segala. Jadi itu bagian dari menjaga nasionalisme, saya rasa.
0: Luar ya. Biasa. Tentunya pemahaman identitas kita sendiri.
1: Betul,
0: ya
1: sekali. Harus ditanamkan. Paling penting.
0: Baik, terima kasih kakak ibu berdua dan pendengar. Ini sangat luar biasa ya perbincangan kita pagi ini terkait dengan semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman. Ya, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823-1176-1145. Dan untuk Anda yang sedang bersama kami menonton dialog kami di live Facebook RRI Pro 1 Manokwari dan channel YouTube RRI Net Manokwari, boleh ya meninggalkan komentarnya atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ya, kita lanjut nih mungkin.

0: itu udah hampir sebagian besar untuk anak-anak saat ini yang gen alpha ini memang harus diajarkan. Ya, harus diajarkan. Mengapa? Karena ketika ditanya tahu lagu ini, tidak tahu gitu. Saya ingat kami di zaman mau masuk SMP itu wajib tuh tahu semua tahun 94, 95 itu harus tahu lagu-lagu nasional itu, ya, dan penciptanya siapa itu, bahkan latar belakang lagu itu dibuat pun harus tahu gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak saat ini, wow, ini yang memang perlu kita bangun kembali, hidupkan kembali, ya, karena kalau boleh dibilang di Gen Alpha ini seperti benar-benar redup, ya, bahkan benar-benar mati lah gitu lagu-lagu kebangsaan ini. Jadi apa menjadi tanggung jawab saya pun ketika label oh ya duta teknologi gitu, berarti harus ada hal-hal positif yang memang harus kita sebarkan. Dan kemudian kita pun memang tidak bisa membatasi jari anak itu untuk apa yang dia scroll, tapi minimal yang kita sajikan itu adalah hal-hal yang membangun, kemudian hal-hal yang positif, termasuk kecintaan mereka, termasuk yang real seperti yang kakak sampaikan tadi. Ini disentil baru saya kemudian, oh iya memang benar ya, soal narasi-narasi kita untuk mengajak kamu, ayo kita harus begini, ayo kita harus begitu, tapi yang seperti ini juga memang harus kembali di wujudkan gitu, harus dibuktikan gitu. Dan memang kalau kita lihat, kalau misalnya seperti media sosial Facebook itu, mungkin kita yang sudah status emak-emak ini yang generasi milenial mungkin lebih familiar gitu. Kalau anak-anak Gen Alpha ini malah mereka lebih ke Instagram, itu TikTok, itu malah followers mereka udah lebih yang ya daripada kita gitu kan. Bahkan ada yang udah rela untuk bayarin untuk dapat centang biru gitu untuk IG ini. Nah, jadi kemudian dengan setiap postingan yang lewat itu pun kita tidak bisa membatasi gitu. Artinya bahwa apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat itu kita tidak tahu ya sejauh mana, karena saat ini kejahatan di dunia digital itu lebih cepat dibandingkan yang nyata gitu. Karena kita lihat bagaimana anak di bawah umur saat ini yang menjadi korban kejahatan digital. Tapi itu tadi, kita tidak punya tangan yang cukup panjang untuk membatasi mereka dan juga setiap kejahatan digital yang terjadi, tapi kita punya tangan yang bisa untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Itu kakak.
1: Terima kasih. Tentunya hal-hal seperti ini bukan tugas guru-guru saja ya, atau pengajar-pengajar. Tapi mungkin orang tua atau mungkin juga ada ruang dialog lintas budaya nih ya.
0: Okay,
1: ya, seperti apa sih saran atau mungkin harapan kakak ibu sendiri ya, mungkin untuk pemerintah juga ya, terkait dengan kita punya anak-anak generasi muda nih. Ya, mungkin kakak ibu Delvan silahkan.
0: Ya, kalau saran untuk pemerintah sih harus lebih proaktif gitu. Baru-baru ini kami ada diberikan tugas, semoga suatu waktu nanti bisa diberikan ruang juga di sini sekaligus permohonan ini ya, tentang sosialisasi undang-undang perlindungan anak yang terbaru dari Komdigi yang baru dirilis, dan kami ditugaskan sebagai pandu literasi untuk bisa mensosialisasikan ini. Dan ini tentu menjadi PR bersama, perpanjangan tangan ya, untuk menyampaikan bagaimana anak itu dia punya perlindungan hukum terutama di dunia digital. Tapi sebagai orang tua pun perlu memahami. Dengan demikian, kalau saat ini kan sudah ada pembatasan untuk anak, ya, penggunaan sosial media anak di bawah 16 tahun nggak boleh punya, ya kan, harus dengan izin orang tua, emailnya harus menggunakan email orang tua, kemudian dia tidak diperkenankan untuk menggunakan media sosial. Nah, ini yang seharusnya. Tentu ini semua pihak harus bekerja sama, ya, misalnya di Olimpiade Nasional itu diwajibkan anak punya akun YouTube untuk nanti dia bisa live pada saat Olimpiade, tapi sudah kembali direvisi karena berhubungan dengan dia bersilangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, PPA, untuk mereka aktif di media sosial, sehingga dibatasi, sudah diganti narasinya menjadi harus akun YouTube-nya punya sekolah. Ini tentu langkah yang baik, dan harapannya bahwa perlu ada kerjasama antara semua pihak, misalnya dari teman-teman RRI yang menjadi mass media, kemudian media yang lain secara elektronik, ini harus proaktif untuk mengkumandangkan ini, bahwa sudah ada, jangan sampai nanti pada suatu waktu anak-anak kita terjerat karena mereka tidak tahu bagian

0: hari ini. Jadi memang harus ada narasi-narasi yang preventif untuk bagaimana mencegah hal itu, gitu, bahwa sudah ada langkah yang baik dari pemerintah, tapi kemudian karena kurangnya sosialisasi sehingga itu tidak tersampaikan. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan problem karena berbenturan dengan aturan-aturan yang tadi, nah tentu kita mau menyalahkan siapa, gitu. Nah ini yang memang penting. Lalu kemudian bahwa situs-situs yang dinilai itu merusak moral anak, karena kita lihat soal kejahatan seksual misalnya itu sudah hadir dalam bentuk anime, itu bukan hal yang baru lagi, ya kan. Nah jadi ini yang perlu semakin proaktif dari pemerintah untuk menyuarakan ini. Kemudian perlu diingat bahwa kita punya pemuda yang luar biasa, kecakapan digitalnya sudah mumpuni, itu harus diberdayakan gitu untuk menyuarakan ini. Nah itu sih harapan dari saya.
1: Baik, terima kasih Kakak Ibu ya. Ini perbincangan kita santai tapi memang sangat penting ya untuk generasi penerus nih. Baik, itu dari sisi pelajar, mungkin dari mahasiswa yang punya wawasan paling luas nih. Ya, bagaimana Kakak Ibu menanggapinya, silakan.
2: Kami dari mahasiswa ya. Saya kembali lagi tadi ya, sebelum saya lanjut saran untuk pemerintah ya. Baik. Saya kembali ke nasional tadi. Baik. Lagu nasional itu saya melihat bahwa kami pada kesempatan di hari Kartini itu kami membuat suatu acara, itu sebenarnya DWP Sastra ya. Mereka membuat suatu acara dan di mana di saat itu Basar itu diselingi oleh performance juga. Dan performance itu saya memberikan meminta kepada mahasiswa untuk mengisi di dalam acara tersebut. Di situ saya melihat bahwa mereka menyanyikan lagu, merasa luar biasa ya ketika mereka menyanyikan lagu Kartini. Itu bagus sekali. Dan kita rekam itu bagus sekali lagunya. Dan di sini membuka pikiran saya, wawasan saya bahwa mereka membutuhkan ruang. Mereka sebenarnya mau, tetapi perlu diberikan kesempatan untuk
0: benar.
2: Itu. Perlu diberi ruang untuk itu. Jadi mungkin saran saya tidak lepas dari itu. Pemerintah seperti tadi, kita harus, kalau sudah ada larangan untuk media sosial, itu harus benar-benar dijalankan, benar-benar dilaksanakan. Untuk anak di bawah umur, di usia 16 tidak boleh memiliki medsos atau boleh memiliki tetapi dengan email orang tua. Jadi itu harus betul-betul dia. Tapi memang ini yang disebut tantangan.
0: Iya.
2: Sebab ini berat sekali, anak kecil saja main HP. Jadi memang ini berat sekali tantangan kita. Tetapi kita perlu untuk dengan gerakan-gerakan kecil kita alihkan itu ke literasi. Kita bisa mengajak anak-anak untuk membaca ataupun mahasiswa juga. Jangan salah, mahasiswa juga kita aja, kita harus aja, karena sekarang kan sudah dipengaruhi dengan teknologi tadi. Mereka sudah anak-anak modern yang tidak, kita tanya di kelas sudah baca novel terakhir, baca apa? Tidak punya novel. Tidak tahu novel, tidak punya buku. Jadi ini kita minta semoga pemerintah itu menyediakan juga fasilitas yang memadai, seperti mungkin perpustakaan daerah. Ini sebenarnya pikiran saya. Mungkin kita bisa menyarankan kepada pemerintah menyediakan sarana-sarana yang membuat mengalihkan perhatian anak-anak maupun mahasiswa maupun kita semua untuk berpusat dari tadi teknologi, kita beralih kepada hal-hal yang real. Seperti apa membaca buku. Kita punya mungkin tempat-tempat yang dihidupkan kembali, perpustakaan daerah ataupun sport center ataupun apapun itu, fasilitas-fasilitas yang bisa mengalihkan kegiatan anak kepada hal-hal yang lebih positif. Mungkin gerakan membaca kita bisa didukung, disupport oleh pemerintah seperti itu. Kalau tidak ada support dari pemerintah, kita sendiri juga bingung bagaimana caranya kita bergerak. Walaupun semua hal bisa dikerjakan, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Tetapi dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk hal-hal seperti itu. Kita support dari pendidikan, tentu kita akan sangat mendukung ketika pemerintah menyediakan, membantu ya, bukan menyediakan saja, tapi kita juga membantu kita untuk mengalihkan hal-hal yang menyediakan sarana yang mengalihkan anak-anak, fokus anak-anak dan remaja ini dari teknologi yang tadi. Tetapi kita beralih ke hal-hal mungkin ada lab apa untuk bisa kita alihkan mereka, perhatian mereka, sehingga anak-anak ini, mahasiswa dan anak-anak ini punya perhatian yang lebih ke yang nyata ya, bukan hal-hal yang kita lihat di dunia maya saja, tetapi ke hal-hal yang real tadi. Ini juga menjaga generasi kita, tentunya benar, melindungi generasi kita. Jadi kita harus menyuarakan itu, tidak bisa diam. Kita harus terus menyuarakan, ada aksi-aksi kecil yang dibuat, yang dibuat, dan kalau bisa itu pemerintah yang mendukung untuk membuat aksi-aksi kecil yang membuat kita lepas dari, ya kalau kita bilang itu addiction ya, kecanduan kepada teknologi. Kalau orang lupa dompet itu biasa, tidak apa-apa sudah. Tapi kalau lupa HP pasti pulang ambil. Mengerikan. Tapi ini betul-betul yang terjadi. Jadi ini saya kira ini tantangan kita semua untuk benar-benar butuh dukungannya, dukungan kita semua untuk mengalihkan hal-hal yang tadi kepada hal yang lebih real di depan mata, supaya anak muda generasi kita lebih apa namanya menghadapi sesuatu yang nyata, tidak dilihat di dunia maya saja dia. Mungkin begitu. Ya.
1: Baik, terima kasih Kakak Ibu. Nah, mungkin ya lanjut lagi nih pertanyaan, bagaimana pendidikan dan juga teknologi ya dapat menciptakan generasi muda nih yang inovatif dan juga yang kreatif.
2: Betul sekali.
1: Silakan.
2: Seperti tadi, memang kita mencegah hal-hal yang negatif. Tentu saja pengaruh dari teknologi ini memiliki dua dampak ya, positif dan negatif. Ketika kita melihat itu dengan melakukan itu dengan hal negatif, maka itu akan menjadi negatif. Tapi ketika kita membuat teknologi ini sebagai asisten, artinya pembantu, membantu kita mengerjakan hal-hal yang kita butuh informasi dari luar. Kita butuh itu. Jadi kita melihat itu, saya kira ini hanya berdasarkan sisi pandang kita. Ketika kita melihat teknologi sebagai, saya contoh ya, sekarang di kampus kita bilang ChatGPT itu semua mahasiswa bisa memakai. Ketika kita bilang kita, apalagi kita sastra Inggris, analisis, tugas analisis bisa dicari di situ. Karena kita belajar sastra Inggris. Ya, kalau kita cari, silakan analisis mungkin Kuripasai, susah dicari. Tapi ketika kita taruh Kuripasai di dalam narasi, kita narasikan cerita itu, masuk ke dalam situ kan langsung keluar analisisnya. Satu hal yang selalu saya tekankan, kita harus merubah pandangan kita. Ya. Si teknologi AI ini, kita harus melihat itu menjadi asisten, ya. Dia hanya menolong kita, membantu kita. Tapi kita harus memahami itu. Silakan pakai, boleh dipakai untuk membuka pikiran. Tetapi kalian harus menerasi, memparafraskan dia kembali. Yeah. Jangan memakai itu saja. Kan titik koma diikut copy paste. Itu susah. Jadi kan ini yang harus dijaga. Kita harus melihat sesuatu teknologi itu sebagai pembantu. Iya. Membantu kita melakukan riset kita, melakukan penelitian, analisis, tugas, apapun itu bisa dipakai, boleh dipakai. Kita juga butuh informasi. Tetapi saya kira cara pandang kita yang harus kita taruh yang benar. Ketika kita melihat itu sebagai pembantu kita, dia akan membantu kita. Tetapi ketika kita melihat dia sebagai, kita bisa memakai, oh dia yang mengerjakan kita, dia bukan kita yang membuat dia kerja, tapi dia membuat kita. Ya itu suatu hal yang kurang bagus ya. Jadi mari kita melihat itu dengan cara yang berbeda, mungkin pandangan kita yang berbeda tentang teknologi. Saya kira Ibu Duta Teknologi tahu dan caranya bagaimana, itu yang harus ditanamkan kepada mahasiswa. ya, kalau di kampus ya itu yang harus ditanamkan kepada mahasiswa, karena mereka sebenarnya lebih lincah, banyak hal yang mereka tahu, lebih tahu. Jadi kita bisa analisis dengan ini, kita bisa petakan, kita bisa pakai AI yang ini untuk melihat satu riset, satu AI ini bisa melihat dia nyontek. Ya, jadi semua bisa dikerjakan. Jadi itu hal yang ya, sangat tantangan yang berat untuk zaman ini. Tetapi saya kira pandangan, cara melihat kita yang harus kita ubah.
1: Ubah, benar. Ubah cara pandang. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari kakak ibu, silakan.
0: Ya, tidak berbeda jauh seperti yang kakak ibu sampaikan, bahwa ini semua kembali kepada respon kita. Iya. Ya, kalau kita merasa bahwa yang kita lakukan itu harus buahnya baik, maka kembali kepada niat kita gitu. Karena kita akan selalu berjumpa dengan hal-hal baik jika itu diawali dengan niat kita yang baik. Maka di hari yang baik ini pula, ketika kita punya niat yang baik, bahwa mari kita ada dalam satu semangat untuk mewujudkan generasi muda kita menuju Indonesia Emas 2045. Harapan kita bahwa generasi muda kita dapat bertumbuh, kemudian memiliki semangat yang tangguh untuk berjuang, maka hal itu harus dimulai dengan hal-hal yang baik. Dan kita tidak memulainya dari yang lain, dari orang-orang di sekeliling kita. Kalau saya sebagai guru, otomatis dengan anak-anak didik saya, begitu juga kakak ibu dengan mahasiswa. Dan kita punya harapan bahwa ketika satu dua orang kita memberikan dampak yang baik kepada mereka, dampak yang baik itu seterusnya akan diteruskan, karena tidak ada yang sia-sia dari niat baik kita. Itu sih dari saya.
1: Benar, ya. Kalau untuk terkait dengan semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman, ya, mungkin harapan nih bagi masa pendidikan Indonesia atau nasional sendiri, mungkin kakak ibu silakan.
0: Bagi saya, pendidikan itu tidak akan pernah mati bagaimanapun keadaannya. Mengapa? Karena masih ada orang yang mau berdiri, ya, seperti kita, Bapak Ibu guru, yang mau berdiri untuk melihat masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Dan di mana kita ada, setiap kali kita berdiri, kita melihat harapan itu sudah ada pada anak-anak kita. Dengan demikian, yang kita taburkan kepada mereka itu tidak akan sia-sia. Kami selalu yakin itu. Di antara 30 anak di kelas, 15-20, ya, terlepas dari segala pengaruh apapun, dalam kondisi bagaimanapun, tetap akan menumbuhkan benih-benih yang baik gitu. Mengapa? Karena tadi kita berangkat dengan niat yang baik.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk kakak ibu sendiri,
2: ya, untuk Hari Pendidikan Nasional sendiri, ya, saya melihat bahwa satu hal pendidikan memang sama, ya, dan pengetahuan adalah buku adalah jendela dunia, atau pengetahuan kita adalah jendela dunia. Kita untuk menjalani masa-masa sekarang, kita telah melewati atau munculnya Hari Kebangkitan Nasional timbul karena adanya kaum intelektual. Iya. Kenapa itu ada? Dan sekarang setelah kita melewati masa itu, bagaimana cara kita seperti tadi, bagaimana cara kita mempertahankan? Kita generasi muda wajib ya. Ini pilihan, tetapi pilihannya wajib. Karena kita tidak bisa membiarkan bangsa kita hancur setelah dibangun, setelah kita sudah melewati kemerdekaan berapa puluh tahun, dan kita tidak bisa membiarkan itu hancur. Dan kaum intelektual itu yang memulai hari ini kebangkitan nasional. Maka kita semua melalui pendidikan kita wajib, ya, wajib bukan pilihan, kita wajib berpendidikan, kita wajib belajar. Bukan berarti ini kita sampai di pelosok-pelosok nih. Mungkin semua orang dengar sampai di pelosok-pelosok mendengar pesan kami, ya. Mungkin kita tidak bisa merasakan pendidikan formal seperti yang ada di kota atau yang ada di di mana-mana. Kalau kita sendiri di kampung tidak bisa merasakan pendidikan formal, mari kita belajar. Kita belajar. Melalui pengetahuan kita bisa melihat dunia luar. Melalui pengetahuan kita bisa tahu hal-hal yang terjadi di negara kita, di lingkungan kita. Saya melihat sekarang, kita melihat kenyataan sekarang, bahwa ada dinamika atau fenomena yang seperti kita nobar.
1: Iya, benar.
2: Pesta babi. Di dari barat sampai ke timur. Iya. Ini kita melihat satu pergerakan yang saya pikir ini adalah pergerakan nasional.
0: Iya, betul.
2: Kebangkitan nasional. Iya. Mereka menyebar dan terus menyebar sampai dari barat, bahkan bukan dari timur. Kita melihat bahwa di Papua, Papua Barat belum mulai, dari barat sudah mulai. Ini adalah satu kebangkitan di mana asalnya saya merasa bahwa di sini adalah dilatar belakangi oleh pengetahuan.
1: Benar.
2: Dan itu tadi, pendidikan pengetahuan adalah hal yang paling penting untuk menjaga bahwa setelah kebangkitan nasional kita akan terus di atas, bukan jatuh. Benar. Kita akan terus bangkit, bukan redup. Jadi kita harus menjaga itu, jaga generasi muda, jaga kedaulatan bangsa. Ya. Itu dia. Kalau saran saya, kami sebagai masyarakat melihat bagaimana pemerintah harusnya menyingkapi ini. Ini adalah kebangkitan nasional era modern, kolonialisme zaman modern. Ini menurut film yang diputar dokumenter. Tetapi pemerintah harus melihat ini, bahwa rupanya di sini ada timbulnya tadi rasa yang sama.
1: Benar.
2: Dari barat sampai ke timur melihat hal yang sama, merasakan yang hal yang sama, sehingga kebangkitan nasional zaman sekarang muncul. Bahkan hari-hari ini di tanggal 20 Mei kita melihat, sebelum 20 Mei bahkan besok-besok kita melihat ada hal-hal yang membuat kebangkitan nasional ini benar-benar terjadi saat ini. Jadi itu bagaimana caranya pemerintah menyingkapi hal ini, lihat dengan sisi positif. Kita tahu, kita belajar, kita tahu, maka pemerintah juga harus bagaimana memahami, menurut saya, bagaimana bagaimana mengatasi hal ini supaya jangan menjadi kehancuran. Jaga kedaulatan, jaga generasi, jaga kedaulatan bangsa. Jadi mungkin itu pesannya. Kebangkitan nasional sekarang kita lihat, kita benar-benar sedang melihat itu saat ini.
1: Ya.
2: Jadi itu yang dibilang, kiranya lewat hari ini kita bisa menyingkapi semuanya dengan baik. Pemerintah juga bisa menyingkapi kebangkitan nasional yang ramai sekarang ini, sedang viral. Semua bisa diakhiri dengan hal-hal yang baik sehingga kita tidak terpuruk, tapi kita kembali bangkit, bangkit dan terus bangkit.
1: Terima kasih ya, sangat luar biasa perbincangan kita pagi ini, menarik. Ya, tapi kita juga sudah berada di penghujung.
0: Tidak terasa ya.
1: Ya, tidak terasa. Ya. Sudah hampir 1 jam berlalu. Nah, mungkin saya ingin meminta closing statement ya, dari ya sekaligus juga mungkin pesan semangat Hari Kebangkitan Nasional, atau juga mungkin pesan semangat ya untuk masyarakat Manokwari dan juga Papua Barat ya, terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini. Mungkin dari Kakak Ibu Rinyate duluan, silakan.
2: Ya, pesan saya kami sebagai akademisi ya, kami berpesan bahwa melalui Hari Kebangkitan Nasional ini, seperti tema nasional, jaga generasi muda, jaga kedaulatan bangsa. Itu benar sekali. Kita menjaga generasi kita, kita tidak bisa tidak lepas dari peran semua orang ya. Tidak lepas dari peran orang tua, tidak lepas dari guru di sekolah, dan peran lingkungan tentunya, masyarakat tentunya. Maka kita sama-sama menjaga, kita harus sama-sama menjaga keamanan, menjaga rasa aman, nyaman, karena ketika kita merasa tidak nyaman itu bahaya. Jadi kita sama-sama harus merasakan itu. Jadi pemerintah, dari saya, pemerintah itu kita sebagai pemerintahan, kita harus melihat kebutuhan rakyat, apa yang perlu disingkapi, apa yang perlu diselesaikan. Ketika rakyat merasa nyaman, aman, itu justru di situ letaknya. Kita harus menjaga kebangkitan nasional, tetap jaga. Kita menjaga dari rasa-rasa yang rasa perpecahan. Kita menjaga generasi muda dari itu. Itu hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah menjaga generasi muda kita. Melalui kebangkitan nasional ini, saya berharap ya, dimanapun mungkin ada yang mendengar dari kampung-kampung, jangan merasa bahwa perjuangan ini sendiri. Kita bersama-sama, kita hanya berbeda tempat, kita hanya berbeda lokasi di mana kita berada, tetapi sebenarnya kita harus sama-sama, karena perjuangan kita yang seperti tadi, kebangkitan nasional ini setiap hari, ini hal yang positif ya, ini hal yang sangat positif yang harus kita sebarkan. Sekarang sedang dibangun kebersamaan itu. Jadi jangan merasa sendiri, orang-orang di Papua, kita pada khususnya di Papua, kita tidak sendiri. Ternyata banyak orang merasakan hal yang sama. Ini hal yang sangat positif melalui film ini. Sebenarnya yang harus dilihat dari film ini, film saya minta maaf saya bawa ke film ini karena ini sedang kebangkitan nasional kan? Dan kita melihat itu, kenyataannya seperti itu. Dan melalui film ini sebenarnya kita melihat bahwa di zaman ini masih banyak orang yang butuh berubah. Kita butuh apa-apa, kita bangkit sama-sama, kita mempunyai rasa yang sama. Itu awal dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata di luar sana mereka juga melihat kita, di luar sana memahami apa yang kita rasakan. Jadi generasi muda kita, sebagai generasi kita wajib sekali, kita sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai organisasi semua, kita harus menjaga itu, menjaga kondisi situasi supaya kita tetap aman, kita tetap terjaga, dan kita tetap merasakan itu kebangkitan nasional yang harusnya kita raih, yang sekarang kita rasakan, seharusnya tetap dirasakan itu. Kita lepas dari hal-hal yang menekan kita, menindas kita, dan kita bebas. Kita bebas dalam arti kita bebas merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bisa memperoleh pengetahuan, yang paling penting kita bisa belajar, kita bisa berpendidikan, kita bisa melakukan apa saja yang positif untuk membangun bangsa dan negara Indonesia sekarang. Iya.
1: Terima kasih. Ibu guru, silahkan.
0: Pesannya untuk kita bahwa jangan jemu-jemu meninggalkan jejak yang baik. Betul. Untuk para pemuda, karena lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Siapa lagi yang akan mempertahankan setiap kebaikan-kebaikan yang akan berbuah manis kalau bukan kita sebagai pemuda di masa kini? Betul. Mengapa? Karena masih ada warisan yang perlu kita wariskan untuk gen alpha. Ya, jadi seperti itu, cintai kita punya budaya. Budaya Timur itu budaya yang paling apa ya, eksotik, kemudian yang iya paling unik, tapi kemudian paling halus menurut saya ya. Mungkin dari tipikal kacamata orang lain dilihat bahwa kita ini yang kasar, keras atau apa gitu ya, tapi belum dilihat bagaimana sih kita rekam jejak setiap budaya yang diwariskan kepada kita sampai saat ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan bahkan toleransi maupun persatuan yang tinggi gitu. Sehingga di hari kebangkitan nasional ini, mari kembali lagi kita hidupkan semua hal yang positif yang sudah kita terima selama ini, termasuk kita sebagai generasi muda. Kita yang akan meneruskan zaman ini, bukan kita kalah dengan apa yang tumbuh di zaman ini, tidak, karena yang mengendalikan itu semua adalah watak dan karakter kita. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita ya di pagi ini, terkait dengan semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman ya, Kakak Ibu Rineta Stella Swabe SSM Home selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sastra dan Budaya, dan juga Kakak Ibu Guru Dolvan Wake Hukum SPD, Guru IPA SMP Negeri 13 Manokwari, sekaligus Duta Teknologi Kemendikdasmen. Ya, terima kasih waktunya sudah berbagi
0: sama-sama
1: ilmu dan juga bincang-bincang untuk kita dan juga pendengar masyarakat Manokwari dan sekitarnya, dan juga di mana saja berada ya. Dan pendengar, semangat kebangkitan nasional harus terus hidup dalam tindakan nyata. Untuk itu kita harus belajar lebih baik, menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, dan bersama-sama kita membangun Indonesia khususnya di Manokwari dan juga Papua Barat umumnya. Baik, pendengar yang sudah bersama kami melalui 94.3 MHz dan juga melalui RRI Digital dan di live Facebook kami RRI Pro 1 Manokwari, dan live di channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Terima kasih sudah bersama kami ya selama satu jam. Ya, pendengar, saya Angel Boy Mau. Terima kasih juga kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas di Dialog Interaktif pagi ini. Dan kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tahun yang ya tahunnya 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia Maju. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Selamat pagi. Luar biasa.
3: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Mei 1908, sebuah fajar baru menyingsing ketika Budi Utomo menyalakan api kesadaran bangsa. Hari ini, 108 tahun kemudian, api itu tidak boleh padam. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar catatan di buku sejarah, melainkan alarm yang terus berdering untuk mengingatkan kita semua. Bangsa yang besar tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh. Di era digital ini, tantangan kita telah berubah. Saatnya kita bangkit melawan kemalasan, bangkit menguasai teknologi, dan bangkit membawa karya lokal ke panggung dunia. Keberagaman kita adalah kekuatan, dan persatuan adalah modal utama.

0: selama kali presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
0: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang